0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Ci, Tuan dan Puan, kami hadir lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Kali ini dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, yang memastikan pekerjaan revitalisasi jembatan penyeberangan orang di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Sukarame Trade Center, segera rampung. Dan saat ini pengerjaan sudah memasuki tahap akhir berupa pemasangan lampu dan penyempurnaan ornamen. Nah, Ci, Tuan dan Puan, revitalisasi jembatan penyeberangan orang ini tidak hanya memperbaiki fungsi sarana penyeberangan, tapi juga mempercantik tampilannya, di mana Dinas Perhubungan menambahkan lampu hias dan lampu sorot di sejumlah bagian bangunan untuk menciptakan tampilan yang menarik pada malam hari. Masykur menyebut selama proses revitalisasi berlangsung, jembatan penyeberangan orang tetap dapat digunakan oleh masyarakat dan optimis seluruh pekerjaan akan selesai 100% dalam waktu dekat. Sebelumnya, Cik Tuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan bahwa revitalisasi jembatan penyeberangan orang peninggalan Kaltek ini tidak hanya mengutamakan fungsi mobilitas pejalan kaki, tetapi juga diarahkan menjadi salah satu ikon baru Kota Pekanbaru, di mana JPO ini akan dihiasi ornamen bernuansa Melayu dan dilengkapi sistem pencahayaan modern tanpa menghilangkan nilai sejarah bangunan yang telah lama menjadi bagian dari wajah Kota Pekanbaru. Dari atas jembatan penyeberangan orang ini nantinya masyarakat dapat menikmati pemandangan kota termasuk panorama jembatan Siak 4. Kehadiran pencahayaan modern dan desain baru diharapkan menjadi lokasi tersebut sebagai spot foto yang menarik bagi masyarakat dan kalangan muda. Revitalisasi dilakukan karena kondisi jembatan penyeberangan orang ini telah menua, di mana sejumlah bagian termasuk lantai jembatan yang mengalami keropos akibat faktor usia sudah diganti untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RRI

0: www.kbri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan selamat pagi, kami menyapa Anda kembali saudara, apalagi bagi Anda yang baru saja bersama Prompat pagi ini, semoga hari Anda menyenangkan sepanjang hari ini ya. Dan dari Sudirman 440 bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan jalani hari ini dengan bahagia tentunya bersama dendang lagu-lagu Melayu di sepanjang tepak pagi, sambil kita terus menambah wawasan ya dengan beberapa informasi ragam tradisi adat dan budaya lokal dari masyarakat Melayu Riau. Nah, berikut ini kita ingin mengenal ya seperti apa cara mengambil madu sialang secara tradisional atau modern untuk di Riau. Apalagi buat Anda yang rutin mengkonsumsi madu sebagai minuman kesehatan ya, ada baiknya mengetahui bagaimana ya cara memanen madu sialang itu dari pohonnya. Karena kalau kita ketahui bersama, ternyata para petani madu dalam mengambil madu ini sulit ya. Proses satu botol madu mungkin kalau kita lihat gak tega sebenarnya menawar harga murah ya, karena memang ada resiko keselamatan yang tinggi. Para petani madu mengumpulkan madu-madu ini melalui proses yang panjang dan cukup lama. Setelah itu barulah didapatkan madu dengan kualitas terbaiknya saudara. Nah, dalam tradisi lokal memanen madu itu dikenal istilah menumbai. Namun rupanya saat ini banyak orang yang tidak lagi menggunakan cara tradisional ini sebagai efisiensi tenaga dan menyangkut keamanan para pemanen madu ini saudara. Dan saat ini sudah digunakan cara-cara modern yang lebih cepat dan tetap menjaga kualitas madu yang dihasilkan. Jadi kita nanti akan paparkan bagaimana cara memanen madu sialang yang secara modern dan juga secara tradisional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
2: Saya Putri Pantun.
3: Saya Nurhayati binti Salim.
4: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
2: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengsi.
3: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
1: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
2: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
1: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tunang Puan masih bersama Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Tadi saya bilang ya, seperti apa perbedaan manen madu sialang secara tradisional dan juga yang modern. Yang pasti ya, kalau secara tradisional itu saudara, memanen madu itu harus melalui ritual adat ya. Di sini dalam ritual adat, ketua suku ini akan memanggil dan mengusir mambang yang ada di pohon sialang maksud kami. Dan setelah melakukan ritual ini baru dipanen ya. Dan bedanya dengan yang modern sekarang tidak menggunakan ritual adat. Jadi dia hanya menggunakan ritual sederhana saja saudara ya. Nah, lalu saudara, kalau secara umum ada 3 proses cara pengambilan madu sialang ini, di mana sebelum melakukan pemanenan itu ada ritual untuk mengusir mambang atau jin atau makhluk halus ya, yang mereka percaya sebagai penunggu di pohon, dan juga sebagai ritual juga untuk menghalau hewan pengganggu yang ada di dalam pohon. Nah, saat memanjat pohon ini, para petani pemanen atau pengambil madu sialang akan memanjat dengan menggunakan semangkat namanya. Semangkat ini yaitu tangga yang telah disiapkan pada siang hari, dan semangkat ini tidak menggunakan paku tetapi tali plastik, rotan atau akar pohon. Nah, saat mengusir lebah saudara, petani pemanen atau pengambil madu sialang tidak menggunakan alat pelindung khusus ya. Dan biasanya lebah diusir dengan menyalakan asap dan bara api yang disebut tunam, yaitu obor yang terbuat dari kulit kayu yang dibawa ke atas oleh tukang panjat sehingga sebagian lebah bisa pingsan atau menghindar. Kita jeda sejenak saudara. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dan mengupdate informasi cuaca untuk Provinsi Riau bersama BMKG Pekanbaru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ikuti informasi prakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, pagi ini kita sudah terhubung dengan Bella dari BMKG. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai pada sore atau malam dan dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot, pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 42 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 1 titik, yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Bella sudah menyampaikan laporan langsung untuk hari ini pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
5: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
4: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
5: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
4: Usaha apaan? Bingung nih.
5: Punya hobi kan?
4: Ada.
5: Punya minat kan?
4: Punya juga.
5: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
4: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Bedandan merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedandan memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedandan dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedandan yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat, harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedandan juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedandan yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedandan yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedendan berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.
7: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Proso 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik tuan dan puan, kita kembali ke madu sialang tadi ya. Dimana ada hal lain yang membedakan cara memanen madu sialang secara tradisional dan modern. Jika cara modern, para petani madu, maksud saya, berdoa sebelum memanjat dan mempersiapkan fisik yang lebih kuat, maka pada cara tradisional ini masih menggunakan mantra-mantra pengusir mambang atau hantu yang diduga mendiami pohon sialang tersebut, Cik tuan dan puan ya. Meskipun demikian, panen madu sialang secara tradisional ini telah menjadi warisan budaya tak benda Provinsi Riau sebagai salah satu kekayaan tradisi yang ada di daerah Riau, Cik tuan dan puan. Dan tradisi ini dinilai memiliki keunikan karena merupakan ritual yang dilakukan oleh suku-suku yang ada di daerah Riau. Meskipun untuk kebutuhan produksi yang lebih tinggi dibutuhkan cara-cara panen secara modern yang lebih cepat dengan produksi tinggi, saudara, namun manumbai yang dilakukan oleh suku tertentu di Riau juga menjadi budaya tradisi yang tetap dilindungi. Dan mudah-mudahan ya tetap sekarang, sampai sekarang masih dilakukan sebagai salah satu cara melestarikan ragam tradisi adat, apalagi sudah masuk ke warisan budaya tak benda. Itulah dia saudara, cara mengambil madu sialang secara tradisional dan juga modern tanpa menghilangkan tradisinya, Cik tuan dan puan. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, saudara jangan lewatkan ya dialog beranda budaya tentang asal-usul Melayu dan nama Riau bersama Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, yang bisa Anda saksikan juga melalui live YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tepak Pagi.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Smart FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tu dan Puan, inilah kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra-putri terbaik Kabupaten Bengkalis. Grup Sri Junjungan berhasil meraih juara satu pada ajang Lomba Senam Kreasi dan Tari Zapin Melayu yang diselenggarakan Pengurus Provinsi Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Provinsi Riau pada Sabtu 13 Juli 2026 lalu. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa

Veteran saudara, semangat dan kemampuan mereka tetap terjaga. Berbekal pengalaman, kekompakan dan penguasaan teknik tari yang matang, mereka berhasil menyisihkan 13 grup peserta lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagi majid Tuhan dan puan dimanapun berada. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah. Pagi hari ini kita bersama di Beranda Budaya, edisi khusus ya,

0: kaitan dengan adat istiadat Melayu Bumi Lancang Kuning. Dan kedepannya direncanakan yang program ini akan rutin, tapi nanti mungkin akan kita atur lagi sesuai dengan keperluannya, apakah tetap pada pukul 8 atau mungkin dirubah pada petang hari pada pukul 2 siang ya. Nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan keperluan dan kesempatan dari para datuk kita dari Lembaga Adat Melayu Riau untuk membersamai program kita ini. Dan alhamdulillah pagi hari ini berkenan hadir langsung pimpinan daripada Lembaga Adat Melayu Riau, Tuan Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah kita mulakan program kita pagi hari ini tentang kemelayuan lah ya. Dan untuk pertemuan pertama ini kita akan membersamai dulu berkaitan dengan asal usul dari pada Melayu itu sendiri dan nama Riau. Ada yang nanti menyebut Riuh atau apanya, nanti akan kita simak. Nah, pada pembuka ini tentu kita akan membincangkan tentang identitas ya, berkaitan dengan asal-usul itu tentu berkaitan dengan sesungguhnya kita sedang berbicara tentang identitas, tidak lepas dari asal mula atau sejarah, kemudian peradaban yang panjang tentunya hingga pada hari ini kita menyebut Bumi Lancang Kuning ini sebagai Riau. Tanpa memperpanjang mukadimah, silakan Datuk dibuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur kita pada baginda Nabi Muhammad SAW, sempena dengan satu Muharram ini RRI dan Lam Riau mengaksentuasikan kerjasamanya untuk membuat siaran berbasis budaya Melayu Riau khususnya adat. InsyaAllah setiap hari Selasa dan Jumaat. Ini merupakan sesuatu yang bagi kami luar biasa. Tetapi bagaimanapun untuk tahap awal ini tentu kita hendak mengetahui dulu. Sebab bagi kita nama ini sangat perlu. Bagi kita orang Timur nama itu sangat penting. Nah, kita mengadakan Lembaga Adat Melayu Riau, Melayu Riau, Melayu Riau itu sebenarnya apa gitu. Jadi ini penting sekali untuk kita kemukakan pada awal ini. InsyaAllah pada berikut-berikutnya juga hal ini akan dibicarakan juga. Jadi ada empat tema, sebetulnya empat tema. Pertama adalah mengenai sejarah peradaban.
0: Sejarah.
1: Kemudian nanti kita akan bicara tentang kehidupan berpola. Kehidupan berpola itu termasuk tradisi apa segala macam.
0: Oh, ada tradisi itu ya, masuk situ ya.
1: Jadi itu insyaAllah pada hari Jumaat. Kemudian kita nanti juga akan bicarakan tentang bagaimana ekspresi Melayu Riau. Kita. Kemudian bagian keempat ini yang kadang-kadang sering atau selalu tidak disinggung orang tapi sangat penting, iaitu masalah perekonomian. Apakah Melayu ini memiliki konsep ekonomi ya? Jadi untuk tahap pertama ini tentu kita bicara sejarah peradaban. Nah, Melayu Riau sebenarnya itu apa sih? Jadi begini, kalau kita bicara Melayu Riau itu memang terdiri dari frase Melayu Riau gitu, frase. Tetapi frase ini tidak lagi menjadi pecahan-pecahan kata. Cuma dia sudah menjadi satu penamaan. Dia tak bisa lagi dipisahkan antara Melayu dengan Riau gitu. Sama dengan kata Pekanbaru. Pekanbaru pada awal memang terdiri dari kata pekan yang baru. Tetapi sekarang Pekanbaru nama sebuah kota. Nah, begitu juga Melayu Riau nama sebuah entitas. Bahwa dia pernah disebut Melayu, pernah disebut Riau, itu yang hendak kita bahas ini. Nah, kata Melayu itu sendiri sebenarnya sudah dibicarakan orang pada abad-abad yang awal, tapi secara tertulis ditemui pada abad ke-7, yaitu dalam catatan Itzing dia mengatakan bahwa dia berada di sebuah negeri yang namanya Melayu. atau itu disebut yang kita tafsir sebagai kata Melayu. Kemudian ketika dia datang situ, dia datang puluhan tahun kemudian, dia mengatakan bahwa Melayu ini di dalam kawasan Sriwijaya. Nah, sekarang kita bertanya Sriwijaya itu di mana? Nah, banyak teori mengatakan Sriwijaya itu sana sini sini, tetapi salah satu teori yang juga sangat kuat adalah berada di Minangkabau, pertemuan dua sungai, dan itu adalah di Muara Takus. Ya, jadi dari konsep itu, dari Muara Takus, kemudian di dalam prasasti Kudukan Bukit disebut, ya, disebut bahwa bahwa De Puntahiyang itu datang dari Minangkabau, membuat benua di Palembang, membuat kota, berarti dia datang. Nah, yeah, kemudian pada jadi itu pada awal-awal yang abad, kemudian dia pindah ke Palembang. Ini alur ya. Dari Palembang kemudian pada abad ke-14 ini runtuh. Kemudian berpindah dengan tokoh nama dan Sangsa Purba dan Demang Lebah Daun, berpindah menuju suatu kawasan. Tetapi sebelum sampai di kawasan itu, dia singgah dulu yang namanya Sungai Keruh. Sungai Keruh itu adalah Sungai Indragiri. Dia masuk ke Sungai Indragiri.
0: Yeah.
1: Masuk ke Sungai Indragiri sampai di Kuantan. Dia mengaring ini dalam untuk menegakkan kembali kejayaan Melayu. Tapi sampai di Kuantan ditanya, apakah benar engkau ini orang Melayu? Apakah kau benar-benar raja? Kalau kau benar-benar raja, bisa tak engkau membunuh ini? Membunuh ular, cakap ular itu. Nah, ular itu. Bisa, Sangsa Purba bisa membunuh ular itu. Dan oh, berarti benar kamu ini raja. Artinya dia dibenarkan di Kuantan. Nah, dari Kuantan ini kemudian Sangsa Purba itu disuruh menjadi raja di Pegaruyung. Habis di sana mereka pulang barulah dia sampai ke Bintan. Sampai ke Bintan kemudian dia mendirikan keturunannya ini, mendirikan Singapura. Singapura kemudian mereka pindah ke Melaka. Melaka kemudian Melaka diserang Portugis. Kemudian Sultan Mahmud, Sultan Melaka terakhir itu, hijrah dia ke Pelalawan dan meninggalnya di Pelalawan. Dan Pelalawan ini kemudian dia membuat kerajaan Johor. Dari Johor kemudian pecah, ada Riau Lingga, ada Siak gitu. Jadi rangkaian itu, dari rangkaian sejarah utama Melayu ini, itu justru berada di kawasan Provinsi Riau. Dan ini perlu kita sebutkan kerana hal ini sering dilupakan. Walaupun mereka berlandaskan pada kitab Sulalatus Salatin.
0: Yeah.
1: Pada Sulalatus Salatin itu jelas, dalam kitab ini jelas dikatakan bahwa dari De Puntahiyang itu di Bukit Seguntang kemudian ke Indragiri. Tetapi kenapa hal yang berkaitan dengan Riau sekarang itu tidak ada gitu di dalam catatan-catatan orang? Tapi ini harus kita kemukakan. Jadi kalau seperti kita, artinya setidaknya kita mengatakan ini versi Riau atau ini versi kami. Nah, Melayu, kata Melayu ini tadi tertulis dah demikian, tetapi arti Melayu sendiri sebenarnya sangat banyak. Ada macam gini, tambah gini.
0: Ada juga yang menyebut Melayu itu Nusantara ya, itu semuanya Melayu.
1: Ya, ya itu kena tadi gini. Dari perjalanan tadi itu, dari perjalanan saya katakan Sriwijaya, itu kan menguasai semua kawasan yang di Asia Tenggara.
0: Iya, kawasan tadi. Ya.
1: Dan itu makanya malah menguasai semua Sumatera, malah sampai ke Jawa. Kita lihat dia lebih dulu Candi Muara Takus daripada Candi Borobudur. Nah, jadi itu satu, dan Candi Muara Takus ini tidak ada mirip Candi Muara Takus di mana pun di Indonesia ini, kecuali di India lama, India kuno. Bayangkan, ini menunjukkan betapa tuanya gitu. Itu bagian dari itu sebenarnya. Nah, cuma kalau kita katakan Melayu itu, misal ada kata mengatakan bahwa Melayu itu dari daerah bukit yang tinggi, ada yang mengatakan daerah gini. Tetapi definisi itu okay saja kita terima. Tetapi kami di Lam Riau, sekatan kami itu melandaskan Melayu ini dari apa yang tertulis dalam kitab adat raja-raja Melayu. Kitab ini dijadikan disertasi doktor oleh Sulastin di UGM tahun 83. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa satu kali terjadi perbincangan Melayu di Melaka diperkirakan abad ke-12. Mereka berbincang apa kata Melayu, apa di dalam naskah itu disebutkan. Di situ juga disebutkan ada seorang orang dari Riau di situ, namanya Haji Mu'am Arif. Dia mengatakan yang dikatakan Melayu itu, kata Mu'am Arif, adalah orang yang sengaja melayukan dirinya. Layu bukan kena panas, bukan kena api, tapi dia sengaja melayukan dirinya Artinya dia merendahkan dirinya dalam berbagai majlis. Itu sebut. Jadi Melayu itu kita memandangnya bukan berasal dari darah apa yang mengalir di dalam tubuhnya.
0: Bukan suku.
1: Kita tidak dikatakan suku atau tidak, tapi bukan darah apa yang mengalir dalam tubuhnya, tetapi pada sifatnya.
0: Sifatnya
1: tidak sombong dan dia membangun darah ini, itu sudah dikatakan Melayu. Cuma di dalam konsep kebudayaan manapun itu perlu pengakuan. Kita sendiri saja, misalnya saya tahu 5 keturunan saya itu berada di Riau ini. Kalau saya tidak mengaku Melayu, tidak Melayu saya. Tapi kalau orang misalnya dia ingin berbakti pada daerah ini apa macam, kemudian mata Melayu dia. Makanya Suman Hasibuan, siapa yang tidak mengatakan Suman Hasibuan itu Melayu? Ya kan, ya? Nah, maka timbul sebuah pantun, bukan kapak seberang kapak, kapak ini sebelah kayu, bukan batak seberang batak, batak ini sudah jadi Melayu, itu Suman Ais. Itu contoh.
0: Sudah jelas Hasibuan dia.
1: Jadi dalam arti bahwa Melayu tidak pada darahnya, tapi pada sifat, pada dia.
0: Dia memelayukan diri.
1: Ya, tapi memang ada kecenderungan. Bukan syarat, ada kecenderungan. Kecenderungan Melayu itu, pertama dia beragama Islam. Yang kedua, dia bukan syarat ya, kecenderungan. Ini kaitan. Pertama dia beragama Islam, yang kedua dia berbahasa Melayu, yang ketiga dia beradat istiadat Melayu gitu. Jadi itu kecenderungan. Nah, kalau itu
0: agama, bahasa
1: dan adat.
0: Adat. Nah,
1: kalau kita contoh adat istiadat. Adat ini pada kan empat. Ya, empat hierarkinya, empat tingkatannya. Cuma satu yang tak boleh bisa berubah. Yang lain itu bisa berubah. Artinya berubah itu bukan berarti sengaja diubah dimain-mainkan, bukan ya. Artinya kita tidak berlaku, tidak lekang dipanah, tak ambil laku di hujan, itu tidak. Sebab adat negeri Melayu Riau ini dia bisa beradaptasi. Dia bisa berakulturasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Cuma satu yang tidak boleh berubah, yaitu adat sebenarnya adat. Sebab adat sebenarnya adat berlandaskan Al-Quran dan hadis. Itu tak bisa. Kalau kita sedang semangat beribadah, solat subuh tetap luar kain, tak boleh tiga. Ya gitu. Jadi itu tak bisa, itu contoh. Tapi yang lain itu bisa dimusyawarahkan. Makanya dia adat Melayu dikatakan berumah dalam musyawarah. Nah, ini dari konsep ini yang konsep dari pengertian Melayu yang begitu luas sebetulnya, tapi kita padakan. Nah, terus di dalam kawasan yang saya sebut kecenderungan tadi, misalnya saya sebut kecenderungan tadi, ada kawasan misalnya dari Muara Takus ke Palembang, kemudian sebelum sampai ke Bintan itu, sebelum sampai ke Johor, mereka singgah di apa? Pada satu masa ada satu kerajaan ini yang berpusat di Johor. Tapi ingat, pusat Keren Johor itu adalah yang didirikan oleh Sultan Mahmud Melaka terakhir dengan orang-orang pelelawan.
0: Makanya keturunan ya, dari pelelawan.
1: Ya, dari pelelawan ya. Nah, ketika Johor ini, nah pada satu masa pada akhir abad ke-18, pada abad ke-17 itu bendahara Johor yang namanya Tun Muhammad Jamil itu dia membuat perkampungan di Sungai Carang sekarang ini. Jadi di situ mulai orang menyebut riuh atau apa semacam, ada juga menyebutkan ini berasal dari kata Portugis, yaitu Rio gitu kan ya. Ada gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ini berasal dari buku 1001 Malam yang sangat terkenal, yang ciri-ciri daerahnya persis seperti di Riau ini. Di dalam 1001 Malam itu ada disebut kata Riahi. Nah, bahasa juga dari situ. Tapi kemudian ini akhirnya menjadi kata Riau. Kemudian yang tempat Riau itu, yang kata Riuh mana itu kemudian ditinggalkan. Ditinggalkan oleh, jadi gini. Dulu ini kerajaan kita kan Kerajaan Bahari. Kerajaan Bahari itu berpindah-pindah. Maka tidak heran kalau dari Sriwijaya pindah dari Muara Takus ini, tidak heran. Cuma ini kita Kerajaan Bahari. Sedangkan Indonesia saja yang agraris belum sampai 100 tahun sudah 4 kali ibu kota pindah kan. Ada di Bogor, Jakarta, ini mau pindah lagi ke Kalimantan, ini contoh. Apalagi ratusan tahun. Nah, waktu itu perpindahan dari kemudian setelah Tun Muhammad Jamil membangun tempat itu, kemudian dia ditinggalkan lagi daerah ini. Sampai kemudian Raja Kecik kemudian kembali mendirikan Riau ini. Kemudian dia meninggalkan daerah. Maka kita katakan bahwa kita sangat berperan di dalam kata Riau sendiri. Nah, kemudian ini menjadi nama residen di sebuah kawasan Sumatera, dan itu yang kemudian menjadi nama menama provinsi. Jadi provinsi, dan alhamdulillah sampai sekarang ini. Nah, Kemudian dalam kaitan Melayu Riau tadi adalah bahawa artinya Melayu Riau apakah ada di Kalimantan? Bisa saja ada. Bisa saja bisa ada misalnya lembaga adat Melayu Riau Kalimantan Barat, bisa saja terjadi. Sebab Melayu Riau ini sudah merupakan satu entitas dan ini sesuai dengan undang-undang Provinsi Riau. Ingat, satu-satunya provinsi yang memiliki landasan kemelayuan itu berdasarkan undang-undang itu Riau. Yang namanya Melayu. Sebab di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 merupakan satu revisi dan undang-undang Riau nomor 19 tahun 97 itu sebut karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah adat dan budaya Melayu dengan keragaman pada pada masing-masing kabupaten kota. Makanya
0: jadi tertuang di dalam undang-undang
1: Provinsi Riau. Jadi dari 38 provinsi yang menyebut Melayu diri itu Provinsi Riau. Apalagi Provinsi Riau itu sejak dari zaman reformasi, sejak zaman Pak Saleh Jasik itu mencantumkan dirinya menjadikan Riau sebagai pusat budaya dan ekonomi Melayu di Asia Tenggara. Jadi ini sesuatu yang secara kultural juga diakui, tetapi juga secara administrasi juga diakui. Dengan berbagai hal-hal itu, maka kita mudah dalam berdasarkan permintaan berbagai elemen masyarakat memperjuangkan Riau menjadi daerah istimewa itu. Jadi itu secara singkat bagaimana sejarah peradaban itu, sejarah nama Riau sendiri, nama Melayu sendiri, dan itu sedang ini alhamdulillah kita berada pada satu kawasan yang memenuhi standar futuristik sehingga kita meyakini bahwa Riau akan maju ke depan, lebih maju. Insya sebab Allah. kita ini tadi saya katakan bahwa kita ini sangat punya kemampuan untuk berakulturasi, dan kemampuan berakulturasi ini adalah kemampuan sejagat gitu. Kita tidak anti dengan pendatang, kita tidak asing dengan sesuatu yang baru, tapi kita bagaimana menjadikan mereka sebagai kita, sebagai diri kita. Sebagai saya pakai contoh ya. Di dalam kita tahu bahasa Melayu hanya dipakai sebagian, tidak banyak orang, tetapi sekarang dipakai oleh sekitar 300 juta penduduk di dunia dan menjadi bahasa internasional. Kalau kita lihat mana yang kata Melayu yang asli itu mana? Di depan saya, di depan kita saja ini misalnya, makanya tidak heran bila seorang peneliti mengatakan 90% bahasa Melayu itu berasal dari asing. Benar, sebab dia berkulturasi. Sekarang ini aja mic, ini HP, ini botol yang asli mana tuh? Tapi dia punya kemampuan berakulturasi. Okey, tapi kau masuk sini okey, tapi kau jadi kami. Sama juga dengan misalnya contoh tulisan.
0: Yeah.
1: Orang Melayu punya tulisan macam-macam ya. Tetapi kemudian tulisan yang aksara Arab itu yang kemudian masuk menjadi tulisan Melayu
0: Arab
1: dengan
0: Melayu.
1: Berbagai penyusunan. Misalnya ada 5 huruf yang ditambah yang diperbarui. Itu kemampuan Melayu, dan kemampuan itu kemampuan yang luar biasa.
0: Menyesuaikan.
1: Artinya dia bisa menghadapi yang datang, tetapi untuk diri mereka. Jadi itu oleh karena itu memang perlu satu kesadaran, dan alhamdulillah kesadaran ini yang terus kita bina melalui ilam dan juga melalui kerjasama seperti ini. Sebab kalau ini tidak dikumandangkan, tidak disiarkan, maka dia juga menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Makanya tema Milad Ilam tahun ini adalah menegakkan hak adat untuk pembangunan berkelanjutan. Artinya bagaimana hak adat ini hidup, tapi juga untuk kehidupan, bukan mati aja gitu. Misalnya contoh tanah ulayat itu bagaimana kita harus mendapatkan hak ulayat, apa gunanya? Ya, gunanya apa gitu? Apakah hanya untuk bangga-bangga? Bisa terjadi begini. Ada satu kawasan misalnya bukan di Riau ya, dia sudah diakui tanah oleh pemerintah, tapi mereka tidak mau disertifikasi sebab pemerintah gini. Akibatnya tidak bisa digunakan, sebab untuk menggunakan tanah itu memerlukan dana. Dana itu perlu kapital, perlu pemodal. Tidak bisa kerjasama dengan pemodal, maka tanah itu menjadi rimba kembali. Jadi bagaimana dia dapat ditegakkan? Bagaimana pantun ini bisa mengasah otak kita untuk pembangunan sekarang? Bukan anak kita bereforia pantun kita punya gini, bukan hanya itu, tapi bagaimana kalau pantun ini kita harus memiliki inteligensi dan memiliki tanggapan intelektual yang cepat gitu ya.
0: Membaca.
1: Membaca logikanya apa segala macam itu dah harus cepat. Jangan hanya persamaan bunyi. Contoh kan pernah gini, orang mengatakan dari Pekanbaru ke Tanjung Pinang singgah sebentar Payakumbuh. Itu kan logika kan tak masuk.
0: Enggak logika ya.
1: Tak masuk.
0: Kok belok
1: aja. Itu contoh bagaimana pantun juga memerlukan logika, memerlukan hal-hal pemikiran dan memerlukan ketajaman berpikir dan berinteraksi.
0: Kemudian katanya ada penyesuaian kekinian. Misalnya kalau pada zaman dahulu datuk-datuk kita berpantun sungai Siak airnya jernih. Nah kalau pakta sekarang boleh nggak kita bikin lagi buat gitu ya, sungai Siak jernih lagi nggak sekarang gitu?
1: Diketahuin anak sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Oh ini kita kan zaman datuknya. Artinya dan pantun mungkin itu berubah.
0: Iya.
1: Yeah. Dan adat Melayu mungkin itu berubah.
0: Menyesuaikan dengan kekinian ya.
1: Iya itu.
0: Baik kemudian kita kan tadi sangat luas sampai ke Singapura. Kemudian kita mengenal bahari sungai-sungai ya dari ya. Di Riau sendiri ada beberapa sungai besar ya. Indragiri ada tadi terbawa juga ya. Kuantan tidak terlepas dari Sungai Siak ya. Dan Rokan. Mungkin juga Rokan dan Kampar. Kemudian kita juga pernah mengenal umum kalau Melayu yang kita kenal salah satu walaupun bukan syarat tapi bercirikan 90% lebih itu Muslim ya atau ya. Islam. Kemudian kita ada juga mengenal istilah Melayu tua, Melayu baru atau Melayu muda itu seperti apa, Datuk? Nah,
1: kalau Melayu tua itu justru di Riau ini lengkap. Jadi gini, bagaimana untuk memudahkan orang belajar sejarah, memang orang mudah mengatakan berdasarkan periodisasi.
0: Yeah.
1: Ada yang disebut dengan Melayu kuno, Melayu tua. Ada kemudian Melayu klasik dan ada Melayu modern. Melayu tua ini adalah satu apa yang sifatnya memang masih sangat asli pada mereka, gitu ya. Nah, yang kita sebut juga Melayu kuno. Nah, di Riau itu punya Melayu kuno. Melayu Melayu kuno kalau yang klasik, nah ini klasik itu dipengaruhi oleh Islam. Dipengaruhi oleh Islam, maka saya katakan Melayu itu sangat dipengaruhi Islam. Saya tidak mengatakan Melayu itu identik Islam ya, tapi sangat dipengaruhi. Nah, di Melayu klasik itu dan kalau di kita Riau daratan ini banyak sekali di, juga di Riau di Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau itu Riau Lingga itu Melayu klasik. Kita Siak Indragiri, Pelalawan itu Melayu klasik, gitu. Nah, kemudian Melayu modern sekarang ini. Nah, justru di Riau ini ada ketiga tuh dan itu luar biasa. Tapi sebagai contoh segini, contoh ketika Riau merdeka, ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan klasik Melayu klasik. Kemudian sedang berkuasa satu kekuatan kedaulatan rakyat yang berada di tangan kedatuan datuk-datuk. Ya, itu di Kampar ya. Di Kampar Datuk Dubalai contohnya. Kemudian sedang juga berkuasa 8 masyarakat yang kita katakan masyarakat hukum adat. Misalnya Sakai itu mereka punya kebudayaan sendiri, ada batin. Nah, ketika ini contoh ketika Indonesia merdeka, kesemua ini merasa mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia dan sampai sekarang masih hidup. Yang paling unik misalnya contoh di Pelalawan.
0: Yeah.
1: Pelalawan itu ada pemerintah modernnya. Okey.
0: Yeah.
1: Bupati. Kemudian monarki juga masih hidup. Masih ada Sultan Pelalawan yang langsung ke Sultan. Di Riau kan yang langsung Sultan yang apa kan baru tinggal dua lagi ya. Satu di apa di Pelalawan, satu lagi di Gunung Ceylan. Masih hidup sultannya, masih ada sultannya. Dan mereka mempunyai peran yang ketiga para batin. Nah, para batin tuh masih berperan di Pelalawan. Kita contoh Datuk Griffin Haputra itu kan datuk yatim itu datuk soko itu kan. Kalau kita di dalam kan datuk lembaga ya. Itu berbeda itu kan. Masih jalan, masih berfungsi. Macam Griffin itu seminggu sekali dia balik ke kampung untuk
0: datuk
1: untuk
0: soko ya. Nah, membina anak menakan.
1: Ya, dan dia apa itu? Jadi masih sangat aktif sama sekarang. Di itu tempat lain tidak ada. Yang ada tuh artinya untuk menunjukkan bahwa kita ketiga elemen itu ada. Malahan kita harus juga mengakui bahwa Nusantara pertama itu justru ketika berada di Muara Takus. Nusantara kedua itu Majapahit ketika sekarang. Jadi itu sesuatu yang
0: jadi itu tidak lepas dari alurnya sejarah budaya apa Melayu tua tadi ya.
1: Ya. Kita ya. Sebab Melayu klasik ini kan dan banyak orang teringat orang Melayu klasik sebab gini Melayu klasik ini kelebihannya mereka tertulis satu yang kedua masih baru gitu
0: ya, makanya ada tertulisnya
1: ya masih dan masih dan orang masih ingat gitu. Kita masih ingat misalnya, alhamdulillah kita masih, meskipun kita bisa membayangkan, tapi Raja Kecik, nah, itu kita masih terbayang, keturunan itu masih nulis gitu kan ya. Misalnya Syair Perang Siak itu kan tulis. Nah, itu kan luar biasa, karya luar biasa ya. Artinya masih ada, apalagi Sultan Sarkasim gitu, gitu ya. Begitu juga dengan yang misalnya di Perlawan masih ada. Tapi kalau misalnya De Puntah yang tadi itu abad ketiga, abad ketujuh itu, apalagi kalau kita ikuti penelusuran Universitas Gadjah Mada, menurut Universitas Gadjah Mada, di Riau ini ada peradaban batu. Dan itu 4.000 tahun sebelum Masehi, sama tua dengan Sangiran. Bedanya cuma satu saja. Di Sangiran itu sudah ditemui tengkorak, orang ya, zaman di Riau belum. Saya katakan belum, karena baru ada dua penelitian, dua kali penelitian baru. Sementara di Sangiran dapat kali-kali kan. Nah, jadi itu dan itu punya kaitan dengan Sumatera semuanya yang tadi kita Anda katakan yang sebaran Melayu tadi itu. Tapi yang sebaran Melayu memang demikian luasnya, tapi yang alur alur utama yang kami katakan dan itu versi Riau itu saya katakan tadi dari Moratakus, Palembang kemudian Indragiri, kemudian Bintan, kemudian Singapura, kemudian Melaka, Melaka balik lagi ke Riau, balik lagi ke Johor, pindah ke Riau, pindah bolak-balik gitu. Sampai terakhir ketika Raja Kecik mendirikan kerajaan Siak berpusat di Buantan pada tahun 1723. Nah, itu yang statis ya,
0: Abang. Ini berkaitan dengan asal usul ya. Kalau berkaitan pula dengan asal usul bahasa Indonesia sendiri kan kita
1: nanti dulu.
0: Itu lain-lain pasal.
1: Gini. Sekarang gini. Nah, sekarang apakah orang Melayu itu tiba-tiba saja berada di bumi ini? Ada yang mengatakan kita datang dari Cina Selatan. Alhamdulillah saya pernah sampai ke sana. Orangnya memang mirip dengan kita memang.
0: Cina Selatan. Nah,
1: ada juga yang mengatakan bahwa kita memang sudah segala-segala ada terkenal dengan bencana Sunda Land gitu ya. Nah itu kemudian terjadi gempa-gempa dahsyat. Tetapi ada satu penelitian yang sebetulnya tidak masih korong baru dan itu diseminarkan justru di Pekanbaru tahun 2010 mulai logi. Itu mengatakan begini, penelitian budaya sekarang tidak hanya tergantung kepada kebiasaan-kebiasaan, tetapi juga tergantung pada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Nah, menurut penelitian genetik gen Melayu ini lebih tua dari Cina, maka tidak mungkin orang Melayu berasal dari Cina.
0: Terbalik ya.
1: Ya, jadi nomor satu paling tua itu Arab. Gen Arab paling tua secara genetik. Yeah. Ini menurut penelitian Profesor Dr. Sangkut Marzuki, seorang ahli biologi ya. Dan itu penelitian dilakukan di Universitas Singapura, itu melibatkan lebih dari 90 orang ahli-ahli biologi. Yang paling tua itu Arab. Genetik Arab. Yang kedua Melayu. Yang ketiga baru Cina. Yang keempat baru India. Jadi tidak mungkin orang
0: Melayu ini kedua ya?
1: Melayu kedua. Jadi orang Melayu ini, oleh karena itu ada membuktikan bahwa orang Melayu kita ini sebenarnya sendiri sudah menjadi satu hunian awal manusia. Itu terkena dengan Sunda Land apa macam itu, bahwa kita ada gitu. Tetapi yang paling penting bagi saya sendiri dan kemudian itu yang betul, ada juga satu teori mengatakan bahwa orang Melayu ini keturunan Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim punya istri yang ketiga namanya Siti Kuntura. Jadi kita mengenalkan Siti Hajar atau apa ya, tapi dia punya istri lain namanya Siti Kuntura. Siti Kuntura ini kemudian kalau misalnya sebelum itu dia punya dua anak, Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Dengan Kenturah ini dia punya enam orang anak. Nah, anak yang dari enam inilah yang kemudian menjadi cikal bakal orang Melayu. Jadi kalau itu misalnya apa, benar kita ini di doa Nabi Ibrahim ya, di Kaabah selamatkan cucu anak apa Ibrahim. Maka tidak heran. Nah, ini makanya tidak heran apabila orang Melayu mengambil nilai-nilai dasar ini, kita mengatakan kebetulan ya, tapi Allah dah tentukan orang-orang Melayu mengambil dasar-dasar nilai itu pada Islam. Jadi kalau menurut adat istiadat Melayu, adatnya nilai yang tidak dipakai itu diambil dulu kepada adat-adat yang dipakai. Dicoba dulu oleh Islam ini salah atau tidak. Kalau salah menurut Islam, bagaimana diluruskan?
0: Tak jadi.
1: Diluruskan dulu. Ambil contoh misalnya dulu orang biasa pakai kemenyan, tapi dalam Islam bilang, oh ini kemudian diluruskan bahwa pakai wangnya. Kalau tidak bisa diluruskan, kita dipesankan oleh nenek moyang kita, tinggalkan adat kita. Harus pada landasan
0: seperti itu. Jadi ternyata kemenyan boleh saja niatnya berarti ya?
1: Ya, itu
0: diluruskan.
1: Diluruskan. Itu diluruskan.
0: Bahkan di majelis-majelis pengajian pun ya, tak apa-apa memakai kerudungan ya, untuk itu ya, untuk
1: ya, kalau dulu kan untuk doa sampai, sekarang untuk wangi-wangian. Nah, sekarang untuk wangi-wangian itu banyak benda sekarang.
0: Parfum ya.
1: Jadi tidak masalah gitu.
0: Baik, banyak masyarakat juga ya, kalau berbicara dengan apa istilah ya, Melayu. Melayu ini kan, kita sering mendengar kata istilah takkan Melayu hilang di bumi ini apa nih filosofinya?
1: Ya, itu tadi saya bilang bahwa kita kemampuan kita berakulturasi itu menyebabkan kita takkan hilang. Makanya kalau ini kalau kita mau jujur mengatakan bahwa kita tidak khawatir sama globalisasi. Kita sudah biasa kok menghadapi ini. Tetapi bagaimanapun kita harus waspada. Ini juga harus mewariskan. Makanya wariskan. Maka kita buat pendidikan bahasa Melayu, budaya Melayu Riau. Kita buat siaran bersama. Ini mewariskan. Ini upaya-upaya kita bahwa orang boleh maju, tapi dia jangan lupa sama akar budayanya. Nah, itu apa?
0: Ya, baik Encik Tuan Puan yang ingin bergabung di bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Lembaga Adat Melayu Riau untuk pertemuan pertama kita bahas asal-usul dulu ya. Asal-usul Melayu itu sendiri dan nama Riau sudah tadi panjang lebar kita simak bahwa Melayu itu bukan hanya pengertian sempit yang kita ketahui hari ini ya. Misalnya Melayu Bengkalis, Melayu Kuansing tidak hanya sebatas itu ya, tapi lebih luas dari akar sejarahnya. Baik, yang ingin bertanya kami silakan di 0761-23606 0761-23606 atau nanti juga kita bacakan beberapa pertanyaan melalui layanan WhatsApp. Kami persilakan di 0811-7600-959. Sekali lagi untuk pertanyaan WhatsApp kita tunggu di 0811-7600-959. Kita akan lanjutkan setelah jeda sesaat.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajib lah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
9: Baik, kita teman-teman, kita lanjutkan bincang-bincang kita berkenaan dengan asal usul Melayu dan nama Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau bersama Tuan Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp kita pada pagi hari ini di 08117600959. Kita padakan waktu yang tersisa lebih kurang 10 menit. Kita baca dari 08238339 sekian Terdapat beberapa pendapat mengenai asal kata Riau. Ada mengaitkan dengan kata Rieho ini, tapi nggak apa-apa ya, ditanggapi lagi itu ya. Keramaian, bagaimana penjelasan sejarah yang dipegang oleh Lam sendiri ya.
10: Kalau itu memungkinkan saja. Dan semuanya menjadi satu kekuatan.
9: Referensi.
10: Ya, referensi. Ada juga yang mengatakan misalnya kata Riau sendiri berasal dari kata meriau yang cukup dikenal di kawasan Sungai Kuantan dan Sungai Siak. Meriau itu mencari ikan, jadi kawasan ikan. Jadi dia nama itu memang tergantung kepada apa yang terjadi. Tapi itu kemudian kita juga harus mengakui bahwa kemungkinan saja itu berasal dari kata Rio Portugis ya. Sebab bangsa asing yang pertama kali menguasai kawasan ini bangsa Portugis, dan kitalah juga termasuk orang yang pertama mengusir Portugis itu. Portugis memang kata Rio sebab memang kawasan ini banyak sungai gitu. Sungai, dan itu sungainya besar-besar ya. Ingat Sungai Siak ini misalnya, Sungai Siak ini sungai terdalam di Indonesia.
9: Iya.
10: Jadi sangat terkenal ya Sungai Siak, Sungai Rokan apa, dan ada juga fenomena alam yang tidak ada lain tempat lain di Indonesia, misalnya Bono di Pelawan. Itu menunjukkan sungainya sangat luar. Jadi ketika Portugis datang dia mengatakan itu Rio. Nah, itu yang kemudian menjadi Rio. Tapi kita buka coba gini, di dalam kebudayaan itu tidak ada artinya yang mutlak gitu. Semuanya di bahan referensi bagi kita. Tergantung kemudian kita berpahamnya kemana gitu. Nah, kalau misalnya kita berapa ini ya silakan, itu tidak masalah. Malah sampai orang Riau mengatakan begitu jauhnya khayalan orang Riau ini, sampai ini berasal dari nama yang ada dalam buku 1001 Malam. Bayangkan buku 1001 Malam itu ada Riau, coba di sana ada kata ada kata Riahi gitu. Dan jadi si Simbad ini sampai satu tempat namanya Riahi. Nah, Riahi ini satu kawasan di dalam cerita itu, banyak sungai, banyak pulau. Jadi ini kata Riau.
9: Sesuai dengan Riau ya.
10: Sesuai dengan Riau gitu. Nah, itu jadi bisa saja gitu apa.
9: Baik, kita bacakan lagi penanya berikutnya di 08 11 7600 959 dari Pak Hamdan. Kemudian bagaimana hubungannya antara kerajaan Lingga Riau, kemudian kan sekarang Riau dan Kepulauan Riau. Iya. Kalau dari akar sejarah tentu masih sama. Hanya perbedaan administrasi menjadi dua provinsi. Ya. Bagaimana Datuk menjelaskan?
10: Ya, kalau yang jelas sebenarnya sebelum adanya gini, kata bahwa ada kerajaan Riau. Ya. Yang namanya ke Riau itu memang
9: Riau Lingga, bukan?
10: Bukan. Tapi sini waktu masih Riau Johor. Nah, kemudian setelah kemudian apa Tratat London 1824, artinya gini, berarti itu sebelum Raja Kecik memindahkan setelah Raja Kecik dahulu kali memindahkan pusat kerajaan Johor ke Riau, kemudian memindahkan ke Siak. Nah, itu kerajaan sudah mulai apa, maka timbul kata Lingga gitu, maka Riau Lingga gitu. Jadi dia tergantung kepada tempat di mana menjadi pusat. Nah, ketika itu pusatnya di Lingga, tapi ketika pusat kerajaan di Penyengat itu tidak sempat menamakan nama Penyengat, tetap saja memakaikan kerajaan Riau gitu ya. Jadi hubungan itu jelas bahwa jelas penguasa gini, penguasa Johor Riau itu jelas sangat berhubungan darah sama Siak misalnya contohnya. Jadi gini, istri dari Raja Kecik yang pertama, Tengku Kamariah, itu kan anak raja Johor Riau, Tengku Kamariah, yang kemudian dibawanya ke buatan sana. Dan itu kan dibawa itu dengan satu proses yang tidak mudah, sebab bagaimanapun waktu itu terjadi sengketa keluarga. Sebab Raja Kecik ini dia menguasai Johor, kemudian tentu yang penguasa Johor sebelumnya tidak suka. Sementara yang tidak suka itu memiliki anak yang namanya Tengku Kamariah. Nah, Tengku Kamariah ini artinya dengan Raja Kecik juga sangat cinta, sampai Tengku Kamariah dia sanggup meninggalkan keluarganya mengikuti Raja Kecik. Malah ketika dia minta Raja Kecik itu di dalam Tufa Al-Nafis yang dulu Raja Lahaji disebut, Tengku Kamariah mengundang Raja Kecik jemput Adinda dengan perang. Begitu. Jadi artinya gini, kita tahu bahwa Raja Kecik ini berperang pada Johor, kemudian menang, kemudian Datuk terkalah, anaknya dijadikan istri. Istri ini cuba pihak kepada Raja Kecik dan mendirikan kerajaan Siak dengan begitu gemilang. Sebab hanya dalam rangka 20 tahun, tidak sampai gitu, Siak ini sudah menguasai Selat Melaka. Jadi itu ada kita ketemu bukunya, buku mengatakan bagaimana perdagangan itu dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari kerajaan Siak yang menguasai pantai timur Sumatera ini gitu. Nah, jadi hubungannya sangat jelas sekali dan dan hubungan itu sebagusnya kita mencermaskan lagi, jangan kita pertentangkan. Jadi justru ini satu modal bagi kita untuk bersama-sama bahwa Riau dan Kepri itu hanya berpisah secara administrasi politik, tetapi secara budaya malahan tanah, nah gestur tanah Kepri sama Riau daratan ini lebih kurang sama satu-satuan. Ini memang sesuatu yang satu keberkahan bahwa kemudian Kepri bisa membangun lebih bagus dan Riau juga berhasil membangun. Ini kan juga sesuatu yang harus kita syukuri gitu.
9: Begitu mungkin pendapat saya. Kemudian ini mungkin kembali kepada identitas juga. Tadi ada yang Melayu keturunan, kemudian ada menyebut bahwa seperti Datuk pun sebutkan, siapapun seperti sejarah Riau sendiri, ada tadi yang Hasibuan. Ini dari Pak Rahmat di Marpoyan. Apakah seorang yang bukan keturunan Melayu tetapi lahir dan besar di Riau juga dapat disebut sebagai bagian dari Melayu?
10: Tergantung pada pengakuan dia. Dia mengaku Melayu tidak? Itu. Jadi kalau dia tidak mengaku Melayu, tak Melayu dah.
9: Enggak apa-apa kalau, ya. Tidak mesti ya.
10: Iya, jadi kalau dia mengaku Melayu, Melayu. Coba konsep budaya seperti itu. Balahan itu juga konsep Islam. Konsep Islam itu pertama kan pengakuan. Syahadat itu pengakuan. Jadi Melayu itu pasti dia ke situ arahnya. Pengakuan dulu. Dengaku tidak. Kalau dia, walaupun dia mengaku Melayu, dia misalnya sudah saya secara pribadi, saya ketahui keturunan saya itu sampai lima itu berada di sini. Sebelum itu saya tidak tahu kemana-mana. Itu kalau saya tak mengaku Melayu, tak Melayu saya. Tapi kalau saya mengaku Melayu, ya, kemudian mengaku dan diakui. Jadi kalau konsep Melayu itu diaku dan mengaku. Nah, itu. Jadi dia, tapi kebanyakan orang mau mengaku tidak. Gitu. Dan itu bukan sesuatu yang mudah loh mengaku. Mengaku itu bukan sesuatu yang mudah. Sama juga seperti Abu Lahab, dia mengaku Rasulullah itu Rasul, tapi dia untuk mengucapkan syahadat itu dia tak bisa. Sebab begitu dia mengucapkan syahadat, maka berbagai elemen sosial dia, pangkat dia juga akan berguguran gitu. Nah, mengaku ini tidak mudah gitu. Itu bukan sepele itu.
9: Ya baik, kita membacakan lagi penanya berikutnya, mungkin ini yang terakhir Datuk. Ya. Dari Andi Tanayan, menurut Lam Riau, apakah yang paling penting diwariskan kepada generasi muda dari kebudayaan Melayu selain bahasa dan adat istiadat?
10: Sejarah. Sejarah ini semuanya kunci semua persoalan itu pada sejarah. Jadi hidup ini bermakna pada sejarah. Bahasa apa itu adalah elemen untuk menguatkan sejarah. Jadi sejarah dia tahu bahwa asal usul seperti ini. Itu kadang-kadang kita mengetahui asal usul kan kadang menyiksa kita kadang. Tapi itu harus kita tahu gitu. Nah, itu. Jadi sejarah. Jadi sejarah sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Melayu ini kosmopolitan, maka dengan demikian Melayu itu tidak harus merasa benci pada orang lain. Melayu tidak harus sombong dengan orang lain. Melayu harus menerima orang lain itu dengan lapang dada bahwa mereka bisa saling menguatkan. Nah itu menggunakan sejarah.
9: Siapapun yang datang ke Riau asalkan sama-sama membangun Riau.
10: Oke.
9: Baik, untuk penutup ini mungkin pesan Datuk selaku Ketua Alam Riau kepada masyarakat luas ya, masyarakat Riau khususnya, mungkin juga generasi muda agar tetap mencintai dan melestarikan warisan budaya.
10: Ya, kami mohon doa dari masyarakat Riau juga dari agar kita semua istiqomah menjalankan apa yang kita buat ini, yaitu menggali nilai-nilai kemanusiaan, dan ini merupakan impian manusia sejagat. Manusia sedunia mengimpikan penggalian kemanusiaan dimanapun mereka berada. Jadi pembangunan bukan hanya terletak kepada material, tetapi kepada lebih-lebih kepada spiritual dan
9: pemikiran.
10: Dan itu insya Allah tersalurkan melalui kita mengajar adat. Sebab adat ini kalau ditafsirkan sebenarnya adalah tuntutan moral. Tuntutan moral, setiap etika dari semua aspek kegiatan. Maka tidak heran kalau Lam misalnya banyak sekali yang datang Lam itu didatangi oleh berbagai kalangan, mulai dari masalah rumah tangga sampai masalah presiden. Karena memang ada itu kawasan pembicaraan sangat luas. Dia tidak hanya bicara soal pantun, itu tidak ada, tapi juga bicara politik, juga bicara ekonomi. Ini yang hendak kita aplikasikan di dalam siaran yang ada. Kita kaji ekonomi, sebab bagaimanapun sangat penting. Bagaimana orang Melayu kita semuanya, Lamnya khususnya, membenci politik sementara harga cabai saja ditentukan oleh politik. Bagaimana Lam tidak membicarakan ekonomi sementara adat itu didukung oleh ekonomi. Kan? Ha, bagaimana Lam tidak mencarikan lingkungan? Sebab lingkungan itu adalah guru bagi kita semua.
9: Tempat tinggal.
10: Ha, maka Lam itu membicara banyak, banyak hal. Ha, perlu doa. Ha, doa ini yang
9: kebersamaan ya. Baik, terima kasih Datuk kebersamaannya untuk perdana ya. Kita akan membahas ke depannya lagi tentang kemelayuan ini dan tentang Riau ini. Seperti di awal tadi, mungkin kita jadwalkan ulang apakah menyesuaikan kebutuhan dan kesempatan ya dari tuan-tuan yang di LAM.
10: Alhamdulillah, insya Allah kalau dari LAM
9: apakah nanti tetap jam 8 ataukah jam 2
10: ya, saja. Tapi kalau pemateri kita akan ganti nanti, ada sekum, ada budayawan, ada peneliti budaya
9: ini untuk pertama. Dan tidak tertutup kemungkinan juga dari LAM kabupaten kota
10: ya, gitu ya. Ya, itu juga kita harapkan gitu.
9: Iya, baik. Untuk hari ini kita sudahi Datuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Salah satu asas budaya Melayu adalah mengenai kesantunan. Dan oleh sebab kesantunan itulah orang Melayu dikenal sebagai orang yang baik hati, rendah hati, ramah tamah, bermanis muka dan selalu bersangka baik kepada orang lain. Orang tua-tua mengingatkan, kesantunan dalam bercakap adalah bercakap dengan adab, berbicara berkira-kira dan berpikir dengan penuh perhatian dan minat. Orang tua-tua juga mengingatkan, berpikir dahulu sebelum bercakap, supaya cakap jangan terlanjur, langkah jangan terlanjur juga. Terlanjur langkah mulai surut, terlanjur cakap besar padanya. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, orang tua-tua selalu mengingatkan, dengan kesantunan itulah segala sesuatu dapat diurus, segala sesuatu dapat disampaikan dengan baik, dengan tidak menyinggung perasaan orang dan dengan tidak merendahkan martabat dan harkat martabat orang lain. Kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh bersilang pendapat, tetapi sampaikan itu secara santun dengan penuh kesantunan, insya Allah yang dituju akan tercapai dan orang yang dituju tidak akan merasa tersinggung atau direndahkan atau dilecehkan oleh pihak manapun juga. Jadi hakikat dalam budaya Melayu, kesantunan adalah ruh daripada kebudayaan Melayu itu sendiri yang intinya berusaha untuk tidak membuka aib malu orang, untuk tidak mencari kesalahan-kesalahan orang, untuk tidak mendedahkan dosa-dosa orang, tetapi dia selalu bersangka baik kepada orang dan memuji orang lain, menghargai kelebihan orang lain dan menghormati orang lain. Dengan demikian, maka akan terjalin hubungan yang baik, kebersamaan dan rasa saling hormat menghormati. Kesantunan merupakan ruh daripada budaya yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih, Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau, yang mana kami masih menyuguhkan rangkaian lagu-lagu Melayu untuk tepak pagi hari ini ya, jelang tepak siang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan apapun aktivitasnya di hari ini, Cik Tuan dan Puan, semoga aktivitasnya membuat Anda bahagia, membuat Anda sejahtera, dan tentunya membuat Anda juga lebih semangat lagi ya. Dari Sudirman 440, Pro 4 RRI Pekanbaru masih akan terus menyapa dan mengingatkan Anda untuk senantiasa bersama kami. Ya, jangan lupa untuk mendengarkan siaran kami dengan kualitas terbaiknya melalui aplikasi RRI Digital. Dan jika Anda sedang mencari informasi update terpercaya dan akurat ya, baik itu tentang seni, budaya, tradisi nasional, olahraga internasional, silahkan mampir di portal resmi kami rri.co.id. Cik Tua dan Puan, semuanya ada di sana, apalagi sekarang musimnya Piala Dunia. Nah, semuanya ada di rri.co.id, saudara. Dan selamat menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta di akhir pekan. Dan jangan lupa juga, Cik Tuan dan Puan, bukan di akhir pekan ya, tapi libur nasional 1 Muharram. Saya merasa kayak hari Minggu nih, ternyata hari Selasa ya, 1 Muharram 1480 Hijriah ya, yang merupakan tahun baru Islam. Baik, saudara, kita masih menikmati rangkaian lagu-lagu Melayu kita untuk siang hari ini. Berikut ada Siti Nurhaliza dengan Berpantun Kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarneyn? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Karneyn punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarneyn sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen.

setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkhimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

Selamat siang Cik Tuan dan Puan dari Sudirman 440 Prompat RR Pekanbaru, bersama saya Bintang Lilis Tartika masih menyapa Anda di rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara selanjutnya, Cik Tuan dan Puan yang kita nikmati ya. Mengapa kesehatan penting? Mengapa ya kesehatan itu penting untuk mendukung pendidikan? Ada kaitan enggak? Mungkin kalau secara kasat mata istilahnya nih ya, kita mungkin mikir gak ada deh hubungan kesehatan dan pendidikan. Padahal harus kita sadari bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Seseorang akan lebih mudah belajar, bekerja dan berkarya ketika tubuhnya berada dalam kondisi sehat, iya kan? Jadi ketika tubuh kekurangan istirahat, jarang berolahraga atau tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, kemampuan berkonsentrasi akan menurun. Benar gak? Pasti pernah merasakan ya. Nah, akibatnya apa? Proses belajar menjadi tidak maksimal, saudara. Dan sebaliknya, ketika tubuh kita sehat, itu membantu otak bekerja lebih baik dalam menyerap informasi dan memecahkan masalah. Nah, karena itu membangun kebiasaan hidup sejak dini, membangun kebiasaan hidup sehat maksud saya ya, sejak dini itu adalah bagian penting dari pendidikan. Biasakan sarapan bergizi, gak harus mahal ya. Minum air putih secukupnya, minimal 2 liter sehari. Menjaga kebersihan diri, mandi juga minimal 2 kali sehari. Dan beristirahat secara teratur, itu adalah langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kemampuan belajar, perkembangan kemampuan belajar, Cik Tuan dan Puan. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang nilai akademik ya, tapi juga tentang membentuk pola hidup yang baik. Jadi mulai pendidikan, melalui pendidikan ini kita diajak memahami pentingnya menjaga kesehatan sebagai bekal untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa kesehatan penting untuk mendukung pendidikan, ya karena memang kalau kita tidak sehat, kita tidak dapat bekerja, belajar, dan berkarya dengan baik.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Pikiran kuat berawal dari kesehatan mental yang baik, itu perlu dicamkan saudara ya. Karena selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Coba kita bayangkan ya, kalau mental kita kena, kita tidak akan bisa fokus. Jadi kalau pikiran sehat, kita bisa lebih fokus, percaya diri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan ya. Salah satu bentuk pendidikan yang paling penting saat ini adalah pendidikan karakter dan pengelolaan emosi, saudara. Jadi kita harus perlu memahami bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan, ya seperti mengatur waktu istirahat, mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan. Jadi handphone itu jangan terlalu sering dipegang, saudara ya. Kemudian meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbagi cerita kepada orang-orang terpercaya ketika kita menghadapi masalah. Jangan ditelan sendiri gitu kan. Jadi ketika kesehatan mental terjaga, seseorang akan lebih siap belajar, bekerja, dan mengambil keputusan yang baik dalam hidupnya. Dan kita nikmati lagi terus ragam lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan untuk Anda, Ci, Tuan, dan Puan ya. Kita menuju daerah Tapanuli Selatan ya, Mandailing Natal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, sudah 42 menit saudara kita lalui tepa siang hari ini. Saya ingin mengakhiri segmen pendidikan dan kesehatan ya, karena memang membangun masa depan hebat melalui pendidikan dan pola hidup sehat. Jadi masa depan yang hebat tidak dibangun dalam semalam ya saudara, jadi dibentuk dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Pendidikan memang memberikan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan kesehatan memberikan energi dan kemampuan untuk mewujudkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi keduanya saling melengkapi ya. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu mari jadikan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi utama dalam keluarga. Sekarang mari sama-sama kita dorong anak-anak untuk gemar belajar. Biasakan hidup bersih dan sehat, serta jadilah teladan dalam menerapkan kebiasaan positif di rumah. Sebab tubuh yang sehat akan melahirkan pikiran yang kuat. Pikiran yang kuat akan menghasilkan keputusan yang bijak. Dan dari sana lahir masa depan yang hebat, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun bangsa. Tubuh sehat, pikiran kuat, masa depan hebat. Karena masa depan yang berkualitas dimulai dari kesehatan yang terjaga dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Sampai di sini kebersamaan kita di tepa siang hari ini saudara ya, karena saya sudah bersama dengan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Saya Bintang Leli Sarti yang bertugas pamit undur diri. Semangat sehat dan semangat berkarya bersama keluarga tercinta.

0: kecilku, tadi kecilku umur saya 20 kecilku cita-cita kuliah gitu. Saya mau jadi itu.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

jangkau di kawasan. Hanya berbeda di atas Malaysia dan Brunei Darussalam yang bertahan harga lebih rendah melalui kebijakan subsidi energi yang ketat. Sekian kabar berita.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

Iya, Cik Tuan dan Puan, kembali bersama saya Fardi Umar menemani di Tepak Siang di edisi 16 Juni 2026. Cik Tuan dan Puan, berbicara tentang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, kita sedang membicarakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Bahkan usaha besar yang kita kenal saat ini berawal dari usaha rumahan yang dikelola dengan tekun dan juga penuh kesabaran. Salah satu tips yang sangat penting bagi pelaku UMKM adalah bagaimana mengenali kebutuhan pelanggan, selalu menjual produk, coba memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Produksi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan lebih mudah menerima dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

0: Cik Tuan dan Puan, selain itu salah satu tips yang penting untuk pelaku UMKM adalah bagaimana mengenal kebutuhan pelanggan. Menjaga kualitas produk, jangan hanya fokus pada keuntungan, tetapi pastikan kualitas barang atau jasa tetap terjaga. Pelanggan yang puas akan kembali membeli dan bahkan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dalam dunia usaha, kepercayaan pelanggan merupakan aset yang sangat berharga.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
4: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S. Hefarianto menjadi orang pertama yang didata pada program sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Pendataan dilakukan pada Senin pagi 15 Juni 2026 di kediaman Wakil Gubernur Riau, Jalan Sisinga Maharaja, Pekanbaru. S. Hefarianto mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna melaksanakan pembangunan tidak hanya daerah tapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka S. Hefarianto menghimbau seluruh masyarakat Riau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar serta jelas. S. Hefarianto berharap semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Riau. Sekian kabar berita.

Kisah, suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad SAW ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah SAW kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah SAW kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Encik tuan dan puan, baru saja tadi anda ikuti seruan azan Johor dan juga dirangkaikan dengan musik Islami menemani Encik tuan dan puan. Apa kabar di hari ini? Semoga hari ini kabar Encik tuan dan puan selalu baik. Tidak terasa kita kembali memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar perubahan angka, melainkan sebuah momen refleksi yang mengajak umat Islam untuk mengevaluasi perjalanan hidup dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Tahun baru Islam mengingatkan setiap tanggal 1 Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah sendiri berawal dari peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa Hijriah ini bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jitu dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho turun langsung meninjau pekerjaan normalisasi drainase di kawasan Jalan Harapan Raya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pembersihan saluran air berjalan baik dan sesuai target di lapangan. Wali Kota melihat aktivitas petugas kebersihan atau pasukan kuning dari DLHK Kota Pekanbaru yang tengah membersihkan endapan lumpur serta sampah yang menyumbat aliran drainase. Ia juga menyempatkan berdialog dengan para petugas yang sedang bekerja di lapangan. Agung Nugroho menegaskan, normalisasi drainase menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan genangan air di sejumlah titik rawan saat hujan deras. Menurutnya, kondisi saluran yang tersumbat harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah Kota Pekanbaru terus merespon laporan dan juga keluhan masyarakat terkait titik-titik genangan. Upaya penanganan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan di berbagai wilayah kota. Sekian kabar berita.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Galak.
1: Na, ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek maniwat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolah jutaan. Ih, kira muda amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mampu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, membantu koroniku.
1: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kamu membantu.
2: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
1: Iyo lah,
2: nangar tancep.
1: Lau ya,
2: lau Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Hagalannya nggak beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kutis lah. Injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah gani sah. Bujuta jutaan pokok neh.
2: Mahal.
1: Iya mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ni bah.
2: Jatuh bah. Hei mak takut aku bapak ini sama tobat tobat. Sombong neh nak uzubillah min zalik. Amit amit. Hutang hutang aneh. Sepenting di kelihatan glamor kini muantuk.
1: Kasako tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabut lagi hituk ya gambeli ke enggom ni ya walaupunnya juga seblok dengan hutang sebenarnya juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.
4: Jadi teman dan puan, tahun baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah sendiri berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa Hijriah ini bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dari peristiwa Hijriah tersebut, Cik Tuan dan Puan, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Hijriah mengajarkan bahwa perubahan memerlukan keberanian. Setiap orang pasti pernah menghadapi tantangan, kesulitan maupun kegagalan. Namun, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap teguh dalam perjuangannya, kita pun diajak untuk tidak menyerah dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik Tuan dan Puan. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat, Tahun Baru Islam juga mengingatkan pentingnya mempererat persaudaraan dan juga menjaga kerukunan. Perbedaan yang tidak yang ada di tengah masyarakat hendaknya menjadi kekuatan yang saling melengkapi, bukan alasan untuk terpecah belah. Muharram sendiri termasuk salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, meningkatkan ibadah, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Cik Tuan dan Puan, memasuki Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, mari kita menjadikan momentum ini sebagai awal yang baik untuk memperbaiki diri, tinggalkan kebiasaan yang kurang bermanfaat, perkuat nilai-nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia, maksud kami pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Fardi Umar. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kembali melakukan pemasangan penutup bak kontrol di sejumlah titik ruas jalan protokol, termasuk di kawasan sekitar Masjid An-Nur Pekanbaru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Sebelumnya, jumlah penutup bak kontrol berbahan besi dilaporkan hilang diduga akibat pencurian. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan karena terbukanya lubang saluran di tepi jalan. Kepala Dishub Pekanbaru, Maskur Tarmizi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengganti material penutup bak kontrol dengan corang semen atau beton untuk mencegah terjadi serupa atau kehilangan. Ia menjelaskan titik penanganan tersebar di Jalan Jenderal Sudirman dan juga kawasan sekitar Masjid An-Nur. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum agar tetap berfungsi dengan baik. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: Pilih. Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: tanah Melayu, permainan tradisional bukan sekedar pengisi waktu senggang. Ia tumbuh sebagai ruang belajar yang syarat makna, menanamkan adab, batas, dan jati diri sejak usia dini. Dari gasing hingga yeye, setiap permainan memiliki aturan yang tak tertulis. Siapa yang pantas memainkan, bagaimana bersikap, dan nilai apa yang dijaga. Di sanalah karakter manusia Melayu dibentuk, melalui permainan yang sederhana namun penuh makna, seperti yang diungkapkan Datuk Haji Saiful Anwar dari Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Permainan tradisional Melayu itu bukan hanya sekedar permainan, tapi dia mengandung nilai-nilai yang perlu dipahami untuk membentuk karakter kita sebagai manusia Melayu. Permainan itu ada adabnya. Jadi misalnya main gasing tak boleh perempuan yang mainkan, gitu ya. Main kaki anggau yang pakai kaki pakai kayu yang tinggi itu tidak boleh perempuan yang memainkan. Sebaliknya juga begitu, misalnya main yeye, main karet, apa tali karet itu laki-laki tidak boleh memainkannya karena memang identik dengan perempuan. Artinya ada nilai-nilai tertentu dalam permainan Melayu itu, nilai-nilai itu membentuk manusia Melayu itu sendiri, sehingga orang tahu bahwasanya ini permainan untuk laki-laki saja, ini permainan untuk perempuan saja.
0: Datuk Saiful menegaskan, permainan tradisional Melayu lahir untuk memelihara adab. Di balik riang tawa anak-anak, tersimpan filosofi tentang pantang dan larang, tentang waktu dan tempat yang tak boleh dilanggar. Bermain tak boleh mengabaikan sholat, tak boleh mengganggu belajar, karena orang Melayu diajarkan mengenal batas dan mengingat waktu. Disitulah letak tantangannya. Menjadi Melayu berarti merawat nilai dalam setiap gerak kehidupan, termasuk dalam permainan. Sebab setiap yang dilakukan bukan sekedar aktivitas, melainkan cerminan makna yang harus terus dipahami dan dijaga.
1: Karena memang untuk memelihara adab orang Melayu itu sendiri. Nah itu persoalannya pada saat ini kita, kebanyakan kita tidak mengetahui bahwasanya permainan-permainan itu mengandung atau menyimpan nilai-nilai yang filosofis yang semacam itu. Di sekolah-sekolah diajarkan itu tentang permainan-permainan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Setidaknya saya pernah menuliskan itu dalam buku budaya Melayu yang diajarkan di sekolah itu, bahwasanya permainan permainan itu ada pantang dan larang. Permain itu waktu dan gelanggangnya mesti harus jelas, tidak melanggar pada ketentuan yang lain. Permainan itu filosofisnya dia tidak boleh melanggar waktu-waktu yang lain. Misalnya boleh bermain itu di dalam waktu dan gelanggang yang telah disediakan. Tidak boleh bermain ketika waktu sholat misalnya, tidak boleh bermain ketika waktu belajar. Nah, waktu-waktu itu diatur sedemikian rupa oleh orang Melayu. Nah, ada waktu bermain.
0: Sejalan dengan kegelisahan tentang lunturnya nilai dalam permainan tradisional, Soleh Nurdin, keseharian di Sekretariat Lam Kota Pekanbaru mengingatkan pentingnya menanamkan kembali warisan itu sejak usia dini. Ia menilai banyak generasi hari ini bahkan tak lagi mengenal permainan adat Melayu secara utuh. Yang tersisa hanya gasing versi modifikasi, jauh dari bentuk aslinya. Menurutnya, pengenalan harus dimulai sejak bangku sekolah dasar, agar anak-anak tak sekedar tahu, tetapi juga memahami maknanya. Ia pun berharap sentuhan teknologi dapat menjadi jembatan melalui inovasi atau kolaborasi dengan pengembang. Permainan tradisional Melayu bisa kembali hidup dan menjadi daya tarik baru tanpa kehilangan roh budayanya.
2: Untuk tanggapan saya tentang permainan adat Melayu itu masih kurang ya. Kalau saya memberikan saran, sebaiknya untuk generasi yang akan datang itu dari ditanamkan dari usia dini tentang permainan adat dan budaya itu sebetulnya. Tentang apalagi permainan Melayu ini kan kurang ya diketahui dengan banyak orang sampai sekarang ini. Yang paling diketahui paling tentang masih gasing. Gasing itu pun yang diketahui bukan gasing yang dari batu ya, gasing mainan yang udah dimodifikasi juga. Sebetulnya kalau misalnya untuk kedepannya lebih bagus lagi itu dari SD mungkin udah diperkenalkan tentang permainan alat tradisional, karena itu lebih bagusnya, karena nanti itu generasi yang dia untuk kedepannya jadi lebih tahu, jadi lebih bagusnya tuh ditanamkan dari usia dini sebetulnya.
0: Kekhawatiran serupa juga disampaikan Nanda Wulandari dari Lam Kota Pekanbaru. Ia melihat permainan tradisional Melayu kian asing di kalangan anak muda, tergerus minimnya informasi dan derasnya arus game di gawai. Akibatnya, banyak yang tak lagi memahami batas dan adab, mana permainan untuk laki-laki, mana untuk perempuan. Padahal, dari situlah nilai dan tata krama Melayu seharusnya dikenalkan dan dijaga sejak dini.
3: Permainan khas Melayu yang saat ini kurang diketahui oleh anak muda zaman sekarang itu tuh karena kurangnya informasi dan kurangnya mereka mencari tahu tentang hal itu gitu. Ditambah lagi sekarang udah banyak game-game di gadget, jadi mereka itu nggak tahu misalnya kalau permainan tradisional yang mana yang bisa dimainkan oleh perempuan dan mana yang dimainkan oleh laki-laki. Jadi mereka nggak paham dengan adat itu gitu.
0: Di tengah arus zaman yang terus bergerak maju, permainan tradisional Melayu seakan berdiri di persimpangan antara dilupakan atau diwariskan. Padahal, di balik setiap tawa dan geraknya, tersimpan adab, batas, dan jati diri. Menjaganya bukan sekedar melestarikan permainan, tetapi merawat nilai yang membentuk manusia Melayu agar tak hilang ditelan waktu.
4: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
5: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, selain itu bagaimana kanasa budaya, khasana budaya Riau ini adalah warisan Melayu yang syarat makna, karena Cik Tuan dan Puan pada saat ini bagaimana kita melihat khasana budaya Riau itu sebuah kekayaan warisan Melayu yang menjadi identitas masyarakat negeri Lancang Kuning. Riau dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Nusantara. Nah, budaya Melayu Riau tidak hanya terlihat dari adat istiadat, tetapi juga tercermin dalam bahasa, sastra, seni, pertunjukan, kuliner, hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Melayu memiliki falsafah hidup yang menjunjung tinggi sopan santun, musyawarah, serta penghormatan kepada orang tua dan sesama.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Simak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Jadi tuan dan puan, salah satu khasana budaya yang sangat terkenal adalah pantun Melayu. Pantun bukan sekedar rangkaian kata yang indah, melainkan sarana penyampaian nasihat, pendidikan, humor, hingga pesan-pesan kehidupan. Dalam masyarakat Melayu, pantun sering digunakan dalam acara adat, pernikahan, penyambutan tamu, hingga kegiatan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Siti Wan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pengadilan Negeri Bengkalis mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Rasiman Manurung terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan kasus penganiayaan. Putusan tersebut dibaca dalam sidang pada Senin 1 Juni 2026 oleh Hakim Tunggal Manata Binsar Tua Samosir. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan mengabulkan untuk sebagai permohonan pra-peradilan Rasiman Manurung. Pengadilan juga menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Rasiman atas dugaan pelanggaran pasal 262 atau pasal 466, pasal 521 dan pasal 308 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP oleh Kasat Reskrim Polres Bengkalis tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga penetapan tersangka tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Humas Pengadilan Negeri Bengkalis Mas Toha Wikuaji membenarkan putusan tersebut. Ia menjelaskan salah satu pertimbangan hakim adalah karena pemohon belum pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sekian kabar berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodangdut.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Tua dan Puan? Kembali bersama saya Fadli Umar menemani di Dangdut You Pro 4 RRI Pekanbaru, selalu di hati. Edisi 16 Juni 2026, kami ucapkan selamat tahun baru Islam ya. 1448 Hijriah, 1 Muharram. Kita sapa penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Haji Amin, Bang Nazul. Oh, Bang Ferdi, sorry Bang Ferdi, Bang Nazul pula.
1: Oci, apa kabar? Bang Ferdi. Gimana, sehat Oci?
2: Alhamdulillah sehat Bang Ferdi. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Islam ya Bang Ferdi. Iya. Mudah-mudahan umur berkah, rezeki murah.
1: Amin.
2: Lagu ya Bang Ferdi.
1: Apa lagunya tuh?
2: Lagu Delima ada Bang Ferdi.
1: Delima. Itu ada.
2: Sambut aku datang.
1: Ada. Ini udah siap udah.
2: Kira-kira ada tuh Bang Ferdi.
1: Ada Delima kan, judulnya Delima nih,
2: iya
1: kan?
2: Iya ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam-salam Bang Panama untuk Bang Ferdi yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Untuk Kain Mitrawang, untuk Mama Tami Pika sama Selfie Sungai Pagar. Untuk Bang Sinca sama Bang Rudi. Bang Adi Segunggung sama Adi Kebun Durian. Bunda Khadijah Kebun Durian. Salamilah aku di perempat tuh, aku selalu dengar ya. Oke, dan salam ini Bu Adija. Terus untuk Yesi di Kubang Pekanbaru. Ada Pak Cika di Arengka. Ada siapa tuh ya? Bang Arjuna. Ada Ali Umar di Tampan sana Kuling Ujung. Terus untuk Boyus, terus apa lagi ya, Nekat Karos di Rumbai, Aini Perawang sudah tadi ya, ya

0: ini ya untuk Bang Tengku Ardiansa di Kepulauan.
1: Iya.
0: Tanjung Balai, dia dengar saya ini katanya.
1: Iya.
0: Untuk semua-semua, iya untuk semua yang ada lagi. Oh ya, untuk siapa ini? Untuk Pak Arman, Bang Arman ya. Bang Arman, jalan memang juga. Terus maksudnya Bang Arman ini.
1: Iya.
0: Dengan perompat tempat saya tersuali. Dengarkan lagu dangdut. Oke Bang Arman, terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami. Dan Dut Yu, Propat RRI Pekanbaru selalu di hati. Halo.
2: Dangdut Propat selalu di hati. Assalamualaikum, Mas Fardin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Ibu Emma di Rumbai, Mas Fardin.
1: Ibu Emma, apa kabar Ibu Emma?
2: Alhamdulillah, sehat Ibu. Mas Fardin bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Itu Mas Fardi timbulnya sekali sekali dari booking Mas Eri.
1: Kenapa? Gimana? Gimana?
2: Itulah udah di booking Mas Eri semua.
1: Nah, itulah dia maunya dinas siang aja kan? Nah, kalau
2: iya.
1: Weekend enggak.
2: Hari ini kok libur dia Mas Eri lantaran tanggal merah.
1: Enggak, dia apa? Dia dinasnya cuma Senin sampai Jumat aja. Sampai Kamis saja.
2: Sampai Kamis, iya. Senin sampai Kamis. Semalam dapat ibu tuh masuk sama Mas Eri. Kalau enggak Mas Heri, tak dia. Itu aja, Ibu jarang dengar Mas Fardi nyiar dodangdut.
1: Jarang lah dapat siang.
2: Mas Fardi malam sama subuh seringnya.
1: Ya, itulah.
2: Iya.
1: Awak pun kayak gitu sama Bintang, iya. Sama Bang Harun. Itulah.
2: Waktu itu Kak Bintang sekali pula Bang Harun jarang pula
1: itu
2: ya.
1: Itu pun kalau dapat kita siang tuh pasti hari weekend tuh.
2: Biarlah.
1: Apa lagunya pasti. Nih?
2: Lagunya boleh pilih sendiri ya Mas
1: boleh
2: Fardi.
1: Coba nanti kalau ada yang kita putarkan. Apa lagunya?
2: Iya. Kalau ibu apa? Rembulan aja lah Mas Fardi.
1: Rembulan
2: dari Mansur S.
1: Bersinar lagi.
2: Iya ibu itu aja lah terus Mas Fardi. Supaya ibu mencari-carinya tuh Mas Fardi. Ibu nggak ingat lagu dangdut nih semua.
1: Itulah
2: Rembulan. Iya ada ya Mas Fardi ya. Adalah ya Mas Fardi. RRI apa yang nggak ada ya Mas Fardi.
1: Ada, selalu ada.
2: Udah dapat Mas Fardi?
1: Ada, udah.
2: Udah, iyalah. Salamnya untuk semua yang lagi monitor perempat ya Mas Fardi ya. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Mas Fardi beserta keluarga semuanya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitasnya semuanya. Dan insya Allah nanti selesai dinasnya Mas Fardi pulangnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah. Amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Fardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cituan dan Tuan kita sapa penelpon berikut. Iya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa di mana nih?
3: Question to by Dayat di Belantara ya, Mas.
1: Ya?
3: Dayat di Desa Belantara.
1: Dayat di Desa
3: Belantara, Kabupaten Indragiri, Cilacap.
1: Kok suaranya kecil kali ya?
3: Kecil ya, Mas?
1: Iya.
3: Mungkin jarak di sana ya.
1: Iya.
3: Jarak suaranya jauh.
1: Ya, tak masalah.
3: Ini kan Mas siapa ya, Mas?
1: Fardi.
3: Hai?
1: Fardi.
3: Fardi?
1: Iya.
3: Apa orang baru, Mas?
1: Oh, orang lama, stok baru.
3: Orang. Soalnya baru
1: jumpa?
3: Baru bincang di
1: udara. Oke. Jarang dapatnya siang.
3: Orang lama ya.
1: Jarang dapatnya siang. Oke, apa lagunya nih?
3: Lagunya dangdut dari Saipul Jamil, Jangan Bilang-Bilang ada, Mas?
1: Jangan Bilang-Bilang. Coba kita carikan ya. Tidak ada Jangan Bilang-Bilang.
3: Yang ada di playlist apa, Mas?
1: Apa ya, banyak nih yang ada di playlist. Lagunya
3: itu
1: siapa?
3: Itu aja, Mas, dari Eri Susan.
1: Eri Susan judulnya?
3: Minta Kawin.
1: Minta Kawin, oke.
3: Ada.
1: Minta Kawin ada Eri Susan. Oke.
3: Ada?
1: Ada.
4: Oke, saya hello-nya Mas Mardia, saya hello buat teman-teman yang lagi stay tune di Pro 4. Bunda Isa, Cu Amin, terus buatnya siapa lagi ya? Mama Pahmi, terus Bu Yus, Bu Jumuaita, terus buat siapa lagi ya buat yang lagi stay tune di mana saja berada Mas? Ya. Mas Mardia juga ya?
1: Iya.
4: Spesialnya boleh Mas?
1: Boleh.
4: Oke, spesialnya buat Radio RRI Pro 4 dengan ucapan Toge Anywhere, keep stay tuned to RRI Pro 4 selalu di hati, dari Music and Education for All. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial ya salamnya ya untuk Pro 4 ya. Oke, kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya sih. Perempat
5: selalu di hati.
1: Iya, perempat selalu di hati. Siapa di mana nih?
5: Dengan Chelsea di sini apa?
1: Chelsea,
5: Mas Ferdi.
1: Oh, nggak kedengaran suaranya kok kecil-kecil ya. Ada apa gerangan nih? Pokoknya yang itulah, Cece itu aja lah.
5: Chelsea.
1: Oke, di mana?
5: Di Sungai Pagar.
1: Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Salam kenal ya Mas Ferdi.
1: Salam kenal balik.
5: Iya.
1: Oke.
5: Saya request lagu.
1: Apa lagunya nih?
5: Lagunya COD Cintamu Omong Doang.
1: COD Cintamu Omong Doang. Soal cek dulu ya. Ah, enggak ada cinta ngomong doang, enggak ada.
5: Enggak ada ya?
1: Iya.
5: Kalau Lesti? Lagunya Lesti.
1: Lesti, sabar awak carikan dulu ya, ntar ya.
5: Tidak ada yang punya.
1: Lesti. Ah, Lesti banyak nih, apa judulnya?
5: Ada yang punya? Iya.
1: Ada yang punya, ini ada cerita, ada... Akhir sebuah cinta, ampunlah angin, enggak ada yang punya, enggak ada nih.
5: Terkesan.
1: Takdir cinta ada, terkesan enggak? Oh, ada, terkesan ada.
5: Nah, itu aja lagunya ya.
1: Oke.
5: Salam-salam boleh?
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya buat Mas Ferdi. Yang barusan siapa?
1: Yang barusan Dayat.
5: Salam kenal buat Bang Dayat dari Selfie di Sungai Pagar. Buat Acu Amin, Bu Emma, Pak Simpson, Bu Iyus, Bu Rus, buat Pak Roma, Pak Saijo, buat semuanya aja, Mas Ferdi.
1: Iya.
5: Misalnya buat Mas Ferdi aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, Cik Tuan dan Puan, kita terima dulu penelponnya ya. Nanti karena pukul 15:43, nanti kami hadirkan seruan azan asyar. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Fardi.
1: Siapa di mana nih?
6: Dengan Ibu Surtini di Sutomo.
1: Ibu Sur, gimana kabarnya Ibu Sur?
6: Kabarnya Ibu baik-baik juga.
1: Alhamdulillah.
6: Fardi, bagaimana keluarganya di rumah?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
6: Ya, selamat tahun baru Islam ya.
1: Selamat tahun baru Islam.
6: Maaflah dan batin untuk kita semuanya, Fardi. Nah, Ibu minta nyanyi ya.
1: Apa nyanyinya?
6: Ibu yang mau dari cari jo lah. Yang mau dari kamu dari tahun cari itu madu jo lah. Madu kamu dan cari itu.
1: Madu.
6: Fardi lah hafal pula lagu itu kan?
1: Sekali itu ya.
6: Iya, tadi kan lah apa nyanyinya tuh.
1: Madu, lucu sekali katanya ya.
6: Iya, siapa penyanyi tuh? Tahu penyanyi?
1: Madunya tuh Amri Arifin? Iya, Amri? Amri.
6: Ayah, itu jalan lah Ibu ya.
1: Itulah.
6: Ya, salam istimewanya untuk Fardi dan keluarga, semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya, dan juga untuk penyiarnya, dan juga untuk semuanya. Juga salamnya juga untuk Mama Indah, Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Pilka, Selfie tadi tuh. Ada selfie di Sungai Pagar. Selfie. Ya, Pika, Tika, Ibu Ros, Ibu Yus, Mama Fahmi, Ibu Hartati Mas Joko, Abang Shinson, Ibu Darmainis, Ibu Meta, Pak Mali, Ibu Ija, Ibu Emma. Tadi ada Ibu Emma ya?
1: Iya, ada.
6: Ibu Emma juga, semoga sehat selalu. Bunda Aini juga di Perawang.
1: Yeah.
6: Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Uwa Amur, Abang Yanto. Salam untuk kita semuanya, Pardi.
1: Iya.
6: Terima kasih.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, kita break sejenak dulu ya. Bagi Encik Tuan dan Puan, satu penelpon terakhir ya. Nanti setelah itu kami hadirkan, nanti jelang akan kami hadirkan seruan azan asyar. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Dan kalau di hati bang aduh
1: siapa kira-kira nih
7: aduh
1: siapa ya, dengan siapa dulu awak tanyalah.
7: Vina di Perawang.
1: Vina.
7: Iya.
1: Oh, Kak Vina, apa kabar Kak Vina?
7: Alhamdulillah. Bang Fardi ya.
1: Kak Vina sehat.
7: Sehat alhamdulillah. Bang Fardi sehat.
1: Alhamdulillah sama.
7: Sehat ya. Cuaca di sana gimana Bang Fardi?
1: Cuaca panas nih.
7: Oh, panas ya.
1: Iya, cuma awak dingin di studio, dingin awak nih.
7: Oh, iya benar.
1: Alhamdulillah sehat ya.
7: Iya, sehat. Bang Fardi request lagu Ikke Nurjana bisa?
1: Boleh, apa judulnya?
7: Kenangan.
1: Kenangan. Semuanya bisa kalau ada lagunya. Ikke Nurjana, Elvi Sukaisi. Oh, Ikke Nurjana ada.
7: Ada ya?
1: Ada.
7: Salamnya buat semua pendengar Perempat ya. Lagunya buat Bang Fardi dan keluarga. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau di program Dandut You, Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Kita break sejenak dulu, Encik Tuan dan Puan, kami hadirkan lagunya. Nanti yang lagunya belum sempat diputarin, nanti akan kami kembali menemani Encik Tuan dan Puan masih dalam segmen Dandut You. Nanti kami hadirkan juga seruan azan asyar pada pukul 15 lebih 43 menit.

Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

sabda Rasulullah SAW, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Penjual jamu. Suatu malam, seorang anak penjual jamu menyampaikan pada ibunya, besok adalah hari terakhir pembayaran uang bangunan dan SPP. Jika tidak dilunasi, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Ibunya terkejut, seolah dunia menjadi gelap. Dia kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Napasnya menderu, keringat dingin meleleh di keningnya. Tangannya gemetar, suara menyendi lirih terputus-putus. Yang dapat diucapkannya hanya mengulang nilai uang yang sudah disebutkan anaknya. Dia pun berusaha menenangkan diri dengan membetulkan posisi tubuhnya dan berkali-kali menarik nafas dalam dan menghembuskan panjang-panjang. Sedikit demi sedikit otaknya mulai dapat diajak berpikir. Malangnya, setiap kali otaknya mengkalkulasi, setiap kali itu pula dia merasa kepalanya dibenturkan ke sebuah dinding baja. Setelah gelombang kekalutannya beranjak surut, akhirnya dia sampai pada sebuah kesadaran, kepasrahan adalah satu-satunya jalan untuk meringankan beban perasaan. Dia pun sadar, hanya Allah satu-satunya yang dapat menolong. Pada saat tetesan air mata yang jatuh dari pelupuk matanya, dia bergumam lirih. Duh Gusti, hamba minta tolong dari segala kesulitan ini. Tidak ada yang bisa menjadi tempat bergantung selain kepadamu. Dibelainya kepala sang anak yang tertidur di sampingnya perlahan. Damai terasa menyergap bersama dinginnya malam yang gelap. Ketika azan subuh dari musola sebelah berkumandang, sang ibu merasa lebih segar. Pukul 6 pagi dia sudah berkemas dan siap untuk memulai berjualan dengan berjalan kaki. Dia telah membulatkan tekad untuk menawarkan sebuah opsi kepada seorang pelanggan setianya. Dia akan mengajukan sebuah proposal, suplai jamu terusan dengan setengah pembayaran di muka. Tentu saja untuk membayar uang sekolah anaknya. Sayang rencana manusia terkadang berjalan tak seirama dengan orkestrasi semula. Maksudnya itu dipahami, tapi sang pelanggan tidak dapat membantunya. Lunglailah badan si ibu penjual jamu itu. Tak bersemangat lagi dia untuk menghadapi hari itu yang baginya terasa semakin mirip dengan neraka dunia. Rasa putus asa itu memang menghancurkan. Dia mengubah warna dari semula yang bak biang lala menjadi hegemoni tunggal hitam belaka. Namun dengan sisa tenaga yang ada, dia terus mencoba dan akhirnya pada rumah kelima proposalnya diterima. Tepat pukul 2, dia sudah duduk di depan meja petugas tata usaha sekolah anaknya. 6 lembar uang 50 ribuan pun berpindah tangan dan segera bertukar dengan selembar kertas kuitansi. Selembar kertas yang baginya tampak sangat indah. Barang siapa hatinya dihadirkan oleh Allah kala berdoa, niscaya doa itu tidak akan ditolak. Yahya bin Mu'az al-Razi.

0: di Tepak Otak.
1: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Iya, Encik, teman-teman, buat kembali menemani di Dandut You Pro 4 RR Pekanbaru, selalu di hati. Iya, kita sapa penelpon, masih ada beberapa lagu juga yang belum kami hadirkan. Kita sapa kembali, adakah siapa di sana yang sudah bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dandut You.
0: Dandut You RR Pro 4, selalu di hati. Siapa di mana ya, nih?
1: Pak D.
0: Pak D siapa nih?
1: Pak Dianto.
0: Apa kabar,
1: Pak D? Kabar biasa.
0: Di mana nih Pak D?
1: Di Tangerang Tengah.
0: Oh, Tangerang Tengah, sehat?
1: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Apa lagunya Pak D nih?
1: Apa? Resepsi Dunia.
0: Eh?
1: Resepsi Dunia dari Marakarma.
0: Resepsi?
1: Iya. Resepsi Dunia.
0: Resepsi.
1: Dari Marakarma.
0: Coba dicarikan dulu ya. Resepsi Dunia. Oh, tidak ada, Pak D.
1: Hah?
0: Tidak ada, ganti yang lain.
1: Tidak ada.
0: Iya.
1: Tidak ada, apa itu lah. Tugas pacar aja lah.
0: Resepsi Dunia ya?
1: Iya.
0: Dari?
1: Dari Marakarma.
0: Marakarma ada-ada.
1: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Ya, salam-salam ya.
0: Ya, silakan.
1: Salam-salamnya buat Kinton, Pak Amor, Pak Jawai, Pak Mali, untuk Bang Joko Aidanya, untuk Mas Adi, Bang Rudi, untuk ceweknya untuk Uyus, Ros 1, Ros 2, untuk Ninaska, Bu Minar, Mama Indah, Mama Darmenis, untuk Mama Pami, Surtini, semua-semua lah yang ngasih sama LRI Goyang.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini. Silakan. Dicoba lagi dan detio. Pro 4 RR Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Ali Umar.
0: Dengan siapa nih?
2: Bu Yus.
0: Ibu Yus, sehat Ibu Yus.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana Ibu Yus nih?
2: Ada nih di apa, di jalan apa, di apa nama tuh?
0: Di mana tuh?
2: Serang Labuan, Tasikmalaya. Lagunya apa, Pak D?
0: Apa dipilih? Apa maunya?
2: Tidak ada.
0: Apa lagunya?
2: Oh, apa aja lah. Mobil dan Bensin dari Santa Oki.
0: Mobil dan Bensin. Santa Oki ya?
2: Iya, ada.
0: Oke, ada selalu.
2: Sambil mencari, sambil
0: udah
2: berjalan,
0: ada. Udah ada.
2: Salam dulu buat Mas Anto tadi ya.
0: Udah ada lagunya, lanjut.
2: Buat Mas Anto, Bu Surtini, Pak Mali, Ocu Amin, juga Tengku Adriansyah, Cirudi, Bu Surtini, Ibu apa, Ibu Fatma, Ibu Dharma, siapa lagi ya, Ibu Nena, Ibu Emma, Ibu siapa lagi ya, semua-semua Ibu lah. Istimewanya buat lupa lagi namanya nih ya.
0: Siapa ya? Istimewa buat siapa?
2: Iya, lupa nama penyiarnya ya Allah.
0: Siapa nama penyiarnya nih?
2: Siapa tadi, lupa lagi
0: aja.
2: Buat apa, kawannya Rani aja lah namanya.
0: Kawannya
2: lupa.
0: Rani ya,
2: Papa
0: namanya.
2: Diumar.
0: Iya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di Dandut You Pro 4 RR Pekanbaru selalu di hati. Kita break sejenak dulu, kami hadirkan lagunya.

0: 105,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Iya, Encik, Tuan dan Puan, dan kita akhiri dalam segmen Dadut.io bersama Perempat RRI Pekanbaru. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih untuk Encik, Tuan dan Puan yang sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa di lain kesempatan dan kami tuntaskan beberapa lagu berikut ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Haji Iwan dan Puan, kami cukupkan lagu-lagu dangdut, musik dangdut menemani di tepak petang saat ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung bersama kami spesial di Dangdut You di saat ini, dan harapannya kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Ya, Anci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan spesial lagu-lagu Nusantara.

0: Ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Jadi tuan dan puan, kembali menemani di destinasi wisata. Salah satu destinasi wisata yang paling dikenal Istana Sia Sri Indrapura. Istana ini merupakan saksi kejayaan Kesultanan Sia dan menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Riau. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi benda bersejarah yang menggambarkan kehidupan sejarah Melayu atau kerajaan Melayu di masa lampau. Bagi pecinta wisata religi, ada Masjid Agung An-Nur menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Masjid yang megah ini sering dijuluki sebagai Taj Mahal Riau karena keindahan arsitekturnya yang memadukan unsur Melayu, Arab, Turki, dan India.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu gak mau terkena prokrastinasi. Yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.
4: Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Ya, Encik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadri Umar pamit dari ruang dengan Encik Tuan dan Puan. Dan kita jumpa di lain kesempatan. Besok pagi pukul 5 kembali saya akan menemani Encik Tuan dan Puan di tiap pagi. Dan kami akhiri dalam segmen edisi 16 Juni 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tempat berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke kabar berita pertama dari Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi pagelaran wayang kulit yang digelar Sanggar Seni Krido Laras Budaya di Jalan Indrapuri, Pekanbaru, Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, sekaligus memeriahkan hari jadi ke-242 Pekanbaru. Dalam sambutannya, Agung Nugroho menyebut wayang kulit merupakan hiburan rakyat yang syarat maknanya dan serta nilai budaya. Ia menegaskan kesenian ini tidak hanya menjadi milik masyarakat Jawa, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, pemerintah pusat akan melakukan permajaan kelapa hingga bangun pabrik kelapa di Riau. Rencana ini sudah masuk dalam program nasional dan kini masih menunggu realisasi. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Devi Rizaldi, mengatakan saat ini produksi kelapa di petani sangat melimpah, namun untuk menampung kelapa tersebut, Riau keterbatasan industri. Pasalnya di Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah penghasil kelapa terbesar, hanya memiliki satu pabrik kelapa. Petani kelapa di Inhil menjual hasil panen ke satu pabrik tersebut, namun karena industri kelapa tersebut tidak berkembang, sehingga tidak mampu menampung hasil panen dari petani. Akibatnya, banyak kelapa yang berujung busuk. Hal ini juga berdampak terhadap harga kelapa yang semakin anjlok di petani. Oleh sebab itu, pemerintah pusat telah merencanakan program nasional untuk petani kelapa. Program nasional yang akan dilaksanakan di daerah penghasil kelapa ini adalah peremajaan kelapa. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

89,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau sore hari ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kami informasikan pendengar bahwasanya untuk seruan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga nantinya ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Kali ini kita simak mimbar Islam dengan topik 3 amalan yang tak putus yang disampaikan oleh Ustadz Sarwan Kelana SUD.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan dan kesempatan inilah yang mengantarkan kita akan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam mari senantiasa kita atur dan kita sampaikan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, sehingga pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW ingin naik di atas mimbar untuk melaksanakan khutbah, lalu Rasul mengucapkan amin, amin, amin. Tiga kali Nabi mengucapkan amin, saudaraku yang dimuliakan Allah. Selesai daripada berkhutbah, lalu sahabat mendekati Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa gerangan engkau mengucapkan amin sebanyak tiga kali? Maka kata Rasulullah, saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku. Beliau berkata kepadaku, ya Rasulullah, tolong kau aminkan doaku ini. Salah satu daripada amin itu adalah celakalah orang yang ketika disebut namaku, disebut namamu ya Rasulullah, ya Muhammad, tetapi tidak mau mengucapkan salawat kepadamu. Itulah doa dari malaikat Jibril alaihissalam, lalu aku mengaminkan doa itu. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia, oleh karena itu begitu pentingnya kita untuk selalu mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya mengucapkan salawat, dengan seringnya membacakan salawat ini, insyaallah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dengan waktu yang sangat singkat dan terbatas pada hari ini, kita akan mengangkat amalan-amalan yang tidak akan pernah terputus, amalan yang tidak akan terputus sampai kita wafat nanti. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iza mata ibnu Adam anqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au walidin salihin yad'ulah. Rawahul Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu Adam anqata'a amaluhu illa min salasin, apabila mati anak-anak Adam ini nanti, maka terputuslah segala amalnya, illa min salasin, kecuali ada tiga amalan yang tidak akan pernah putus.

terus sampai seorang itu wafat. Saudaraku, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, apa itu amalan yang tidak akan putus sampai kita wafat? Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Jadi di masa hidup kita ini, setidaknya kita harus banyak-banyak bersedekah. Karena apa demikian, saudaraku yang dimuliakan Allah? Karena sedekah inilah yang tidak akan pernah putus kalau sekiranya kita akan meninggal dunia. Ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, maka sedekah kita inilah yang akan mengalir terus. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersedekah membangun masjid, kita bersedekah AC di masjid, kita bersedekah kipas angin, kita bersedekah karpet, jam dan lain sebagainya. Insyaallah sedekah kita ini selagi masih dipergunakan oleh umat, maka sedekah kita tidak akan pernah putus. Yang kedua, saudaraku sidang pendengar Radio Republik Indonesia, sudah selesai daripada sedekotin jariyah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagaimana kalau seandainya kita masih hidup ini, kita pergunakan ilmu kita, kita pergunakan pengetahuan kita untuk dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Jangan sampai ilmu yang kita miliki tidak bisa memberi manfaat kepada banyak orang, sehingga ketika suatu saat nanti kita meninggal dunia, maka ilmu ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun ilmu kita, selagi ilmu itu positif, selagi ilmu itu baik, setidaknya kita pergunakan, kita berbagi antar sesama kita, sehingga ilmu kita itu dapat bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Ini yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah awwalidin solihin yad'ulah, rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Doa dari anak-anak yang soleh. Saudaraku sedang pendengar dimanapun berada, jadi bagaimana supaya kita dapat menciptakan, supaya kita dapat menjadikan anak-anak cucu kita, supaya menjadi anak cucu yang soleh dan soleha, agar mereka dapat memberikan doa kepada kita, sehingga amalan-amalan mereka ini tidak akan pernah putus untuk sampailah kepada kita, walaupun kita sudah wafat kelaknya nanti. Karena apa demikian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tiga inilah pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bersedekah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat kita berikan, kita ajarkan kepada murid kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada anak-anak yang lain. Dan yang ketiga adalah awwalidin solihin yad'ulah, doa daripada anak-anak yang soleh dan soleha. Saudaraku dimanapun berada, oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan yang ada pada saat hari ini untuk menjadikan tiga amalan penting ini tadi bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita akan sadar ketika kita sudah nanti masuk ke dalam kubur, ketika sudah mati besok, baru kita sadar dan baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mintakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Sajadah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim, rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ngerinya besok orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang tak pernah beribadah itu, orang-orang yang tak pernah beramal itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan lagi untuk beramal soleh. Inna mukinun, sungguh ya Allah, kami termasuk orang-orang yang yakin. Selagi kita hidup, mari kita pergunakan untuk hal-hal kebaikan, agar ketika kita wafat nanti, kita menjadi tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik tiga amalan yang tidak putus yang disampaikan oleh Ustadz Sarwan Kelana SPD. Dan juga pendengar, saat lagi di mana tepat pukul 18.23 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Namun kita simak terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ma'idah ayat 1 oleh Qori Raffi Dimas dan juga diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut dikehendakinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar pembacanya ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Ma'idah ayat 1 oleh Qori Rafi Dimas dan diterjemahkan oleh Dini. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini masih beraktivitas, berkendara atau mungkin sedang beristirahat bersama keluarga, mari mulai mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan azan dengan hati yang tenang dan juga penuh syukur. Luangkan sejenak untuk menghentikan aktivitas, berwudu dan juga mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan pendengar, kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
5: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Cituan dan Puan, pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat, dan malam hari ini juga akan menemani ruang dengar Cituan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Islam mengajarkan berbagai kriteria orang-orang yang beruntung, misalnya mereka yang menyeru pada kebajikan sekaligus mencegah kemungkaran, seperti disebut dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat ke-104, Cituan dan Puan. Contoh lainnya adalah golongan mukminin yang selalu menjaga sholat, dan ini dijelaskan dalam Surah Al-Hajj ayat ke-77. Dalam bahasa Indonesia, nasib mujur disilahkan sebagai langkah kanan, umpamanya seorang yang mendapatkan rezeki tak terduga. Berarti dia telah melangkah kanan. Tentu saja keberuntungan melibatkan banyak faktor, minimal diri telah berbuat walaupun hanya dengan melangkahkan kaki. Dalam sebuah hadis, Nabi menegaskan perihal kemujuran, beliau bersabda dalam riwayat Abdullah bin Amr Al-Ash radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah dengan rezeki tersebut. Ya, keimanan adalah faktor utama yang menjadi faktor keberuntungan di dunia maupun akhirat kelak. Dalam Surah Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Maka dalam menjalani kehidupan, seorang mukmin hendaknya teguh mempertahankan iman dan Islam. Jangan sampai pernak-pernik duniawi justru menjauhkan diri dari komitmen berislam, Cik Tuan dan Puan. Dalam hadis yang sama, Rasul juga mengatakan, orang muslim yang telah dikaruniakan rezeki yang cukup adalah beruntung, dan Islam mengajarkan bahwa konsep rezeki tidak melulu berkaitan dengan materi. Bahkan pemberian yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru kerap tidak tampak di mata. Nah, nikmat paling besar adalah Islam dan iman, dan tanpa keduanya seluruh usia di dunia ini hanyalah sia-sia, khususnya begitu ajal menjelang. Maka jadikanlah syukur sebagai jalan kehidupan kita.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Cetuan dan Puan, pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masuk waktu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Ngopi mana ketemu Jaki nanti.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ini gimana sih Mbak? Kemarin pas live katanya barang bagus, setelah sampai kualitasnya jelek, ada rusaknya lagi. Saya minta ganti. Apa? Kok nggak bisa? Gimana sih toko kalian ini?
2: Permisi, paket.
3: Duh, paket lagi. Iya bang, iya. Paket siapa ya bang?
2: Atas nama Ira kak.
3: Oh, terima kasih ya bang. Ira, belanja online terus. Gak jera juga nih anak. Ira, kamu gak jera juga ya belanja online terus? Sudah berapa kali paketmu bermasalah, tapi tetap belanja online?
4: Iya kak, maaf. Ini terakhir deh, janji. Sini coba Ira unboxing dulu. Aduh, gimana ini? Barangnya gak sesuai juga.
3: Makanya jangan belanja barang online terus. Iya, tengah sekarang
4: iya, udah sih, kan? Orang net belanja juga, terus mau gimana?
3: Ya rugi.
5: Kenali toko online dengan cermat. Jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Jangan terpaku pada testimoni. Simpan bukti transfer. Perhatikan katalog produk. Cek rekening penjual. Cek identitas penjual agar belanja online Anda tidak mengecewakan.
6: Sampai sekarang, Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Puan dan Puan pendengar setia Prompat Pekanbaru, dan kita masih dalam ragam irama khas Nusantara. Biasanya kita akan bahas daerah-daerah lain. Nah, kali ini Jia mau bahas salah satu makanan yang berasal dari daerah kita, yaitu Pekanbaru Riau. Ada kue talam durian yang belakangan lagi seliweran atau warawiri di beranda sosial media Jia. Karena sebentar lagi ulang tahun Provinsi Riau akan diadakan festival memakan kue talam durian sepanjang 1 km, Cik Tuan dan Puan. Dia juga gak sabar ingin ikutan ya. Nah, kita tahu kue talam durian ini jadi salah satu oleh-oleh tanda cinta dari Riau, begitu hashtag dari salah satu produknya. Kue ini dikenal dengan teksturnya yang lembut, kenyal, serta cita rasa manis yang pas di lidah. Umumnya kue talam ini dibuat dari campuran tepung beras, tepung tapioka, santan, dan gula, Cik Tuan dan Puan. Namun seiring perkembangan zaman, para pelaku UMKM mulai berinovasi dengan menghadirkan berbagai varian rasa, dan salah satu yang cukup diminati adalah kue talam durian. Bagi masyarakat Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian, kehadiran kue talam durian ini menjadi bentuk kreativitas dalam mengolah hasil kue produk alam lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Tidak hanya digemari masyarakat setempat, kue ini juga sering dijadikan buah tangan bagi wisatawan yang berkunjung ke Pekanbaru dan daerah sekitarnya. Selain lezat, kue talam durian ini juga mencerminkan bagaimana kuliner tradisional dapat terus bertahan di tengah gempuran makanan modern dan dengan inovasi rasa tanpa meninggalkan resep dasar warisan leluhur. Para pelaku UMKM berhasil menjaga eksistensi jajanan tradisional agar tetap dicintai lintas generasi, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi kue talam durian ini adalah salah satu varian rasa dari sekian banyak rasa yang biasa dibuat untuk kue talam ya. Bagaimana? Apakah Cik Tuan dan Puan juga gemar kue talam durian?

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Cituan dan Puan, pukul 20:03 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan drama legenda. Kali ini kita akan ke Sumatera Barat, legenda Malin Kundang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Lepaskan talinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebuah

0: detik itu kita akan menjual.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: setiap hari harus berhadapan dengan badai dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh kubur dalam mimpi-mimpi itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Pulangkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Mali.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Mali?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terfikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Mali. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan amak sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

0: Permisi tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak! Amat sudah sangat rindu!
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Ah, maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar, sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Manderu Bayah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang.

0: Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar?
2: Hah? Anak? Siapa itu Uda? Mari. Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
0: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
0: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian kesana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
3: Aduh, sakit. Emak sakit.

0: Sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: berlayar sepertimu. Tidak bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak,
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah Sebang nanti, aku akan kirimi Amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandi Rubayah. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu, orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin,
4: ya,
5: betul, tegas sekali kau.
4: Tegas sekali kau, Malin.
5: Eh, kau, tegas sekali kau.
4: Ya, betul,
5: sungguh tegas sekali kau.
4: Betul, betul.
5: Malin, tegas sekali kau.
4: Ya, betul, itu, betul. Kau tegas sekali kau. Kau sungguh tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
6: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
7: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandi Rubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
7: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

0: Manyapu Dinsana dalam acara Dendang Ranah Minang. Dendang Ranah Minang menyajikan lagu-lagu nan ranca dari Sumatera Barat. Mari kita dengarkan acaranya setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam di Pro Ampe RRI Pakanbaru. Dendang Ranah Minang, di mal bumi dipijak, di sinan langit dijunjung.
1: Propat FM, suara budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cituan dan Puan. Pukul 20 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Kita buka dendang ranah Minang hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti Cituan dan Puan, seperti biasa untuk Cituan dan Puan yang hendak bergabung bersama program 4 malam hari ini, request lagu-lagu Minang Dun Sana Kasadonyo. Ah, langsung switch lagi nih bahasanya. Silakan di 23606 atau 0811-760-959. Malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu Minang, lagu-lagu khas dari daerah Sumatera Barat sana untuk Cik Ton dan Puan. Kita akan buka dulu pertama dengan satu lagu dari Yona Irma, Jantadayo. Jangan mana-mana, silakan. Kita tunggu untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung untuk Dun Sana Kasadonyo.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cituan dan Puan masih bersama aja tentunya malam hari ini di rangkaian Dendang Rana Minang. Satu lagu dari Boy Sandy, ada Bungo Cinta di Hati Putia, Cituan dan Puan. Silakan untuk yang ingin bergabung request lagu Minang malam hari ini di 23006 atau 0811-7600-959. Kita bacakan dulu pesan dari WhatsApp sebentar. Kita cek mana yang bakal kita bacain ya. Kita Oke. Ini ada dari Jalaluddin, katanya pingin request lagu Pariaman dari Citra Irani. Baik, nanti kita putarkan. Salam-salamnya untuk seluruh pendengar program 4 Pekanbaru dan untuk Jiah aja. Oke, terima kasih salamnya Jalaluddin. Kita habiskan dulu lagu Boy Sandy, Bungo Cinta di Hati Putih ya. Nanti setelah ini kita akan langsung ke lagu Citra Irani, Pariaman.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Batik Loso. Batik Loso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elvia Yati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi nelayan. Ikan kloso ini seringkali ditemui dalam perairan yang ada di daerah Pelalawan. Selain itu, ikan ini juga memiliki nilai keindahan dan seni yang bagus untuk dijadikan sebuah motif batik. Sesuai dengan filosofinya, motif kloso ini memiliki makna tentang sebuah tuah atau keberuntungan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sangge muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdangge berarti kendang. Adi Merdangge adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdangge juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan mahumkan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kirim budak amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi, wih jema tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nak tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganser. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mana jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tu bangak kena tanu ni bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini muat tuh
0: rasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kau buat lagi hitung ya gambar ikut enggom ni ya walaupun nyak juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengendok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Citungan dan Puan, pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah mengakhiri sesi untuk Dendang Ranah Minang malam hari ini. Terima kasih yang telah bergabung via WhatsApp. Tadi lagu-lagunya sudah aja putarkan, meskipun hanya beberapa tadi yang dia bacakan secara langsung ya. Citungan dan Puan, kita masih akan berlanjut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya dengan ragam lagu-lagu Nusantara yang akan diputarkan. Nah, salah satu contohnya adalah satu lagu dari mana nih tadi ya? Jambi kalau nggak salah ini. Anok Kui Sayang dari Nokawita Ceton dan Puan. Jangan kemana-mana, nanti akan ada update info untuk Ceton dan Puan tentunya malam hari ini.

0: Akta serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Cituan dan Puan, pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Walaupun saat ini kita tengah menikmati satu lagu dari Sumatera Utara, Roni Sihite, Pulut Roham. Kita masih akan membahas sesuatu yang istimewa dari ranah Minangkabau, Cituan dan Puan. Karena tadi kita sudah menikmati lagu-lagu dari ranah Minang selama hampir 2 jam ya. Nah, kita akan ke salah satu adat, istiadat, budaya yang kita sering tahu tapi kita jarang dengar namanya apa nih, Cito dan Puan. Ada Tigo Tungku Sajarangan. Ini adalah pilar kepemimpinan dan juga forum musyawarah tradisional masyarakat Minangkabau yang berlandaskan mufakat. Sistem ini menyatukan 3 elemen utama, Niniak Mama, pemuka adat, alim ulama, pemuka agama, dan cadiak pandai kaum cerdik cendikia untuk menyelesaikan berbagai persoalan di negeri umumnya ya, Ceton dan Puan. Jadi apapun, ada persoalan apapun di ranah Minang itu biasanya akan diselesaikan oleh 3 pilar kepemimpinan ini. Niniak Mama, pemuka adat, terus alim ulama, pemuka agama, dan cadiak pandai atau kaum cendikia. Sistem musyawarah ini mengambil filosofi memasak dengan 3 buah tungku yang harus seimbang agar masakan matang sempurna. Jika satu tungku goyah, maka kestabilan dan keadilan dalam mengambil keputusannya akan terganggu, Cetuan dan Puan. Nah, rincian peran dari 3 unsur dalam musyawarah ini, Niniak Mama biasanya sebagai pemimpin suku atau kaum yang mewakili hak-hak adat, warisan, dan ketertiban sosial masyarakat. Alim ulama, pemuka agama Islam yang memastikan setiap keputusan musyawarah itu tidak bertentangan dengan norma agama atau syariat yang tertuang dalam pepatah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Cetuan dan Puan. Dan selanjutnya, cadiak pandai, kaum intelektual, cendikiawan, atau tokoh masyarakat yang memberikan pandangan logis, solusi sesuai modern, kemudian pertimbangan strategis demi kemajuan negari, Cetuan dan Puan. Musyawarah ini biasanya digunakan untuk berbagai hal penting seperti penyelesaian sengketa, yaitu menengahi masalah tanah ulayat atau konflik antar warga, kemudian pengambilan keputusan negari, yaitu untuk menentukan aturan-aturan adat dan kebijakan sosial kemasyarakatan, serta pelestarian budaya untuk menjaga nilai-nilai luhur dan juga norma adat Minangkabau agar tetap relevan di tengah-tengah masyarakat, Cetuan dan Puan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek, jangan ya, Dek.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
3: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
2: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
3: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Ci Tuan dan Puan, kita masih dalam rangkaian ragam irama khas Nusantara. Satu lagu dari Nela Karisma, Lamunan, menemani ruang dengar Ci Tuan dan Puan dan mudah-mudahan mengantarkan Ci Tuan dan Puan untuk beristirahat malam hari ini. Ci Tuan dan Puan, sudah saatnya menutup gawai, kemudian menutup lembar kerja. Kita lanjutkan esok hari. Lagi pula hari ini adalah tanggal merah ya. Sudah seharusnya tanggal merah kita lebih santai, lebih rileks dan juga lebih chill. Apalagi menjelang tengah malam seperti ini. Besok kembali bekerja seperti biasa. Nah, Ci Tuan dan Puan, kita akan nikmati dulu lagu berikut sampai habis. Dia masih akan menemani ruang dengar Ci Tuan dan Puan tentunya. Menemani dan menghantarkan Ci Tuan dan Puan untuk beristirahat malam hari ini.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
7: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
8: Saya Saiful Anwar.
6: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
7: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
8: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
6: Propat FM, suara budaya Ri.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik. Dia, jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Selasa, 16 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4, mengundurkan diri dari udara.

0: Oh, Zir. Ya. Masih di sini. Tiba-tiba mati komputer nih, RKF-nya ini. Tiba-tiba mati dia. Hang dia dari komputer nih. Mematikan lagi.
1: Pasang aplikasi itu belum bisa tuh.
0: Aplikasi apa? Belum bisa. Cuman tadi pas sudah naik siaran, sudah putar tanda itu Soleram nih, tiba-tiba langsung yang dia berhenti. Jadi sudah naik siaran, cuma langsung berhenti tiba-tiba dia sendiri. Indonesia,

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini 17 Juni 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Cintuan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami awali dalam segmen program siaran kami di Tepa Pagi dengan pengajian Al-Quran Surat Fatir ayat 1-4 yang dibacakan Qori Ivan Tinur dan Harun Al-Rashid.
1: Oh,

0: Aku berlindung kepada Allah dari kudaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program 4.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Inilah Gurindam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Syahdan adalah beda antara Gwindam dengan syair itu, aku nyatakan pula. Bermula arti syair Melayu itu, perkataan yang bersajak, yang serupa dua berpasang pada akhirnya, dan tiada berkehendak pada sempurna perkataan. Pada satu-satu pasangannya, bersalahan dengan Gwindam. Adapun arti Gwindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya, tetapi sempurna perkataannya dengan satu pasangannya sahaja. Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair.

inilah arti gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan gurindam yang beratur. Ini gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Iya, Nci, tuan dan puan, kita jelang Anda akan ikuti dalam segmen Mutiara Pagi bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga Pro 1 RRI Pekanbaru serta juga RRI Bengkalis. Kita masih jelang, Cituan dan Puan, kami hadirkan musik Islami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, Pak Tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada

0: Ian Cituan dan Puan, selanjutnya anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi rasulillah ya jumain. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bertepatan dengan 2 Muharram 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizo pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah bersama narasumber kita Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik insyaallah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Kami doakan semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Dan pendengar, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi hari ini, mungkin kira-kira hingga nanti pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi yang mulia ini mendapat ridho dan inayah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pagi ini kita ambil momentum daripada tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah, yang momentum hijrah di sini akan kita lihat bagaimana dengan membina rumah tangga sakinah itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara hijrah, banyak kita lihat bahwa persoalan hijrah ini bukan dari perpindahan dari satu tempat kepada tempat. Memang Nabi Muhammad hijrah daripada satu tempat kepada tempat. Tapi setelah Fathu Makkah, Rasulullah bukan mengatakan hijrah berpindah dari satu tempat kepada tempat, tapi Rasulullah memfokuskan bagaimana menghijrahkan diri kita. Itu al-muhajir man hajar min su. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan suatu keburukan. Dari sini kita bawa ke dalam konstruksi daripada rumah tangga. Sebab rumah tangga itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, dia ibarat sebuah rumah, tapi terdiri dari banyak hal. Karena rumah tersebut kalau berdiri, dia harus membutuhkan pondasi, membutuhkan tiang, penyangga, dinding. Kemudian nanti disempurnakan dengan pintu, jendela, dan sebagainya. Tentu di dalam rumah tersebut hidup orang yang mereka itu beraktivitas. Orang ini di sini juga mempunyai latar belakang yang berbeda. Dan Allah ciptakan juga mempunyai sifat berbeda. Allah ciptakan juga mempunyai rasa, cara berpikir berbeda. Perbedaan itu disatukan dalam satu ikatan namanya perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang kalau di tahap awal orang menikah, sebenarnya dia lagi melakukan hijrah. Artinya apa? Seorang laki-laki sebelumnya belum menikah, kemudian berarti dia menghijrahkan dirinya, yang mana dia memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian melakukan untuk diri sendiri, kemudian apapun dia lakukan, sekarang dia hijrah. Bagaimana dia bisa bersatu dengan satu orang pendamping hidup? Maka menghijrahkan dari diri sendiri kepada membentuk suatu pernikahan kepada diri orang lain, itu juga konstruksi daripada hijrah yang harus kita pahami. Begitu juga seorang perempuan yang sebelumnya dia seorang gadis, tidak dia mengatur dirinya, dia tidak terikat dengan orang lain, apapun yang dilakukan silakan. Tapi ketika dia memutuskan suatu pernikahan, kemudian mengikatkan janji dengan suatu pernikahan, maka dia menghijrahkan dirinya kepada kondisi yang disebut dengan pernikahan. Maka pernikahan itu sudah konstruksi daripada hijrah diri kita secara zahir, bahwa kita tidak berdiri sendiri, tapi sudah ada orang di samping kita. Dan dia juga menghijrahkan secara batin, di bagaimana perasaannya, ruhnya, jiwanya sudah menyatu dengan seseorang dalam kehidupannya yang harus dibina. Inilah yang akhirnya apa, akan terbentuk itu satu rumah. Artinya apa? Ada pondasinya, ada dindingnya. Hijrah dalam konstruksi pernikahan ini, dia bukan hanya sekedar mengikat, bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi dia hidup dalam sebuah perjalanan hidup. Kenapa dalam perjalanan hidup? Saya katakan, karena perjalanan hidup itu seperti jalan. Kalau jalan itu ada menurun, ada mendaki, ada tanjakan, ada belokan, ada jalan yang mulus, ada jalan yang berbatu, ada jalan yang berlumpur. Hidup itu begitu juga. Dia tidak bisa mulus. Dia tidak bisa saja menurun. Bahkan ada orang menurun dengan arti kata ini menurun, jalannya bagus, menurun. Tapi kalau menurunnya seperti belok 44, itu bukan suatu kebaikan, tapi suatu ujian. Jadi ketika hal ini kita bawa dalam hakikat hijrah, tentu kita harus mengambil bahwa nilai-nilai hijrah itu sebenarnya dapat membina dari pola rumah tangga sampai pada satu tahap yang diinginkan, sakinah itu sendiri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarga-keluarga muslim dalam mengkonstruksi rumah tangga dengan mengambil momentum hijrah, pertama coba kita lihat hijrahnya kita dulu ketika memutuskan untuk menikah, kemudian hijrahnya kita dengan akad nikah, itu sebenarnya kita sudah membawa diri kita kepada sesuatu tanggung jawab, sesuatu yang berkaitan dengan yang paling tinggi, kita sebut dengan istilah ibadah yang terpanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hijrah perkawinan ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu di dalam kehidupan ini akan naik turun ke samping, ke kiri, bahkan dulunya berdua, kemudian bertambah anak satu, bertiga, ada anak dua, berempat, ada anak tiga, berlima. Tentu anak yang sekitar ini, itu adalah bagian yang sebenarnya bukan diri mereka, tapi juga diri kita. Maka konstruksi di sini, hijrahnya bagaimana? Kita harus membawa kehidupan itu dalam kehidupan kebaikan, karena tanggung jawab itu bukan diri berdua, tapi sudah ada tanggung jawab keluarga. Yang ketiga, yang harus kita pahami dengan hakikat hijrah itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bermuhasabah. Berlalunya daripada tahun 1447 Hijriah, 12 bulan yang lalu, dan sekarang kita masuk 5 baru 1448 Hijriah. Coba tengok, kalau ada yang tidak baik, coba dibenahi. Kalau ada yang sudah baik, ditingkatkan. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan, hal-hal yang dimurkai Allah atau Allah tidak rela dengan perbuatan tersebut, coba dibuang itu. Itu sudah hijrah. Sudah hijrah lama. Kenapa? Meninggalkan keburukan dan pergi kepada kebaikan, meningkatkan kebaikan kepada tingkat yang lebih tinggi, itu juga mengkonstruksi rumah tangga. Sehingga nanti sampainya dengan bermuhasabah ini adalah kita memohon kepada Allah SWT, apa yang telah lewat dari sebuah keburukan, kita mohon Allah mengampuni dengan beristighfar kepada Allah SWT. Kalau ada suatu kebaikan, kita mohon kepada Allah agar diberkahi Allah, rahmat Allah, ke tahun ke depan kita lebihkan lagi, dan di Allah berikan kekuatan kita bisa melakukan kebaikan. Ini yang disebut dengan hakikat hijrah dengan muhasabah. Maka ketika hakikat hijrah dengan muhasabah ini, akan sampai yang keempat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yaitu adalah bahwa hidup ini sebenarnya bukan dalam arti makin lama kita tinggal di permukaan bumi, tapi sebenarnya bertambah tahun menunjukkan bahwa kita ini makin dekat kepada batas hidup itu tersebut. Jadi ketika orang tahun kemarin umurnya 50, kemudian tahun ini naik 51, artinya apa? Mendekati kepada batas hidup itu makin dekat. Maka kalau rumah tangga itu pola-pola tidak berada pada suatu kebaikan, umur bertambah, tahun bertambah, lama hidup berkeluarga bertambah, tapi dia tetap pola-pola dengan tatanan yang boleh dikatakan berada pada tatanan yang sangat memprihatinkan, dan kita tidak pernah merubahnya kepada sebuah kebaikan, sungguhlah kita merugi. Yang di sini disebut dengan hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang, atau hari kemarin sama dengan hari sekarang. Itu artinya orang yang tertipu, orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka sakinah ini yang kita cari. Bagaimana sakinah seorang suami kepada istri, sakinah seorang istri kepada suami, sakinah yang berdua ketika duduk di rumahnya, sakinah berdua dalam membentuk rumah tangga. Sehingga apa? Rumah itu adalah bagian dari kehidupannya. Tapi kalau terjadi, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, orang lebih senang tidur di luar rumah, lebih senang makan di luar rumah, lebih senang nongkrong di luar rumah, itu perlu dipertanyakan. Rumahnya apakah tidak ada sebuah ketenangan? Kenapa dia mendapatkan ketenangan di hotel? Dia dapat ketenangan di kafe? Dia dapat ketenangan di tempat wisata? Dia dapat tempat nongkrong? Tapi ketika rumah dia tidak mendapat ketenangan, berarti ini harus dihijrahkan. Kenapa? Rumah itu menjadi sebuah titik ketenangan. Artinya apa? Titik ketenangan daripada tidurnya kita, titik ketenangan daripada nongkrongnya kita, titik ketenangan daripada duduknya kita, sampai satu titik yang terakhir itu titik ketenangan ibadah kita dan akhir hidup kita di rumah. Inilah yang kita harapkan, jangan sampai Allah mencabut nyawa kita di luar rumah. Artinya mencabut diri kita di rumah sakit, atau mencabut diri kita di jalanan, atau mencabut diri kita di tempat yang kita jauh dari rumah kita. Tapi kita mohonkan rumah yang sakinah, semoga Allah cabut nyawa kita di situ. Itu yang disebut dengan sebuah kesehatan, hakikat dari suatu hijrah tersebut. Kalau kita sampai di situ, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sungguh kita mendapatkan ridha Allah, dan kita harapkan juga kita mendapatkan di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Demikian.
3: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di pagi ini. Silakan Lona pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah, bisa bergabung melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat ucapin, silakan pertanyaannya.
4: Iya, makasih Bang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selamat tahun baru hijrah Ustaz ya. Mudah-mudahan umur kita
2: sama-sama. Amin amin.
4: Semua doa dijabal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas ulayannya tadi. Ini mungkin pertanyaan saya ini entah di luar dari topik entah enggak, saya pun enggak tahu juga ini karena memang harus ditanyakan. Apa hukumnya perempuan trauma, Ustaz? Nah, laki-laki kalau trauma itu tidak banyak, tapi yang paling banyak sekarang ini perempuan trauma. Dia berumah tangga selama 2 tahun, dapat anak 1, tapi di tengah perjalanan rumah tangga mereka terjadi regradasi sehingga mereka berpisah. Nah, setelah berpisah, si perempuan ini memang banyak penghasilan yang menguntungkan dirinya dan keluarga. Dapat dia beli ini, dapat dia beli itu. Tapi selama bersuami tak dapat apa-apa. Hanya suaminya itu asyik cemburu saja. Nah, setelah mereka berpisah, dapat beli ini, dapat beli itu. Ada laki-laki yang kepengenkan dia menolak. Dia terbayang-bayang kisah dan peristiwa yang telah berlalu. Nah, jadi trauma. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang semacam itu. Yang saya tanya ini adalah dia tidak mau menikahnya itu karena alasan yang telah terjadi ini. Ini mohon penjelasan. Seharusnya perempuan yang nanya ini, Ustaz. Tapi karena saya mewakili, yang perempuan ini banyak pula nanya sama saya pun tak tahu jawabannya apa. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Syukuran kasiran warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin boleh silakan langsung dijawab Ustaz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. Apa yang diungkapkan oleh Cik Amin tadi, dia sangat berkaitan dengan perasaan seorang perempuan yang begitu sangat halus. Sehingga perasaan tersebut selalu datang, tiba pada dirinya. Sehingga dia tidak bisa mengingat apa yang telah, tidak bisa melepaskan ingatan dari apa yang pernah terjadi pada dirinya. Nah, ini yang disebut dengan istilah trauma tersebut. Nah, kemudian ketika dia tidak bisa lepas dari ingatan itu, apalagi ini berkaitan dengan rumah tangga yang pernah dia lakukan sampai punya anak, ini kan tidak setahun tapi bisa saja 2-3 tahun dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu dia merasakan sesuatu yang lain. Kalau boleh dibahasakan, ekspektasinya dalam suatu pernikahan tidak sesuai dengan apa dari awalnya. Akhirnya apa? Timbul perceraian. Perceraian inilah yang disebut dengan trauma dalam kehidupan sehingga sampai perceraian. Akhirnya apa? Memutuskan tidak mau menikah. Ketika ada orang datang, walaupun orang ini sudah pantas, bagus, dia tidak akan memperlakukan dia seperti suaminya pertama. Tapi dia traumanya membuat dia, siapa yang bisa menjamin? Ini orangnya bagus nih, bagus agamanya, sehat ini. Tapi dalam dirinya, ya sekarang bisa, besok tidak ada yang menjamin dia akan seperti suami dia pertama. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah penyakit. Maka kalau dia sebuah penyakit harus diobati. Jadi mengobatinya ini adalah dengan terapi psikologis, terapi kejiwaan, terapi yang berkaitan dengan bagaimana menata dirinya lagi secara ruhiah sehingga apa yang pernah terjadi sebelumnya itu sebuah takdir, tapi belum tentu takdir itu akan terjadi ke depan. Nah, ini yang harus ditata. Tapi ketika gara-gara dia trauma ini tidak menikah, sebenarnya secara hukum itu sebuah ikhtiar mubah baginya menerima seorang itu menikah dengan dia atau tidak, hukumnya mubah saja. Tapi trauma ini yang harus diobat. Tapi kalau dia memutuskan sudah hilang trauma saya, tapi saya tak menikah lagi, saya cukup mendampingi anak saya sudah besar ini semuanya, dan saya akan menjalani hidup begini saja, dah cukup, dan saya tidak mau diganggu. Ada juga, ada perempuan itu tidak mau nikah lagi apa? Saya tak mau diganggu lagi, tak mau lagi capek-capek membuat kopi pagi hari, tidak mau lagi saya diganggu, nanti disuruh masa ini masa itu, saya mau hidup dengan sendiri saja. Itu juga tidak menjadi suatu hal. Kenapa? Posisi demikian dia sudah sampai kepada posisi mubah saja, mau menikah mubah, mau tidak menikah mubah. Tapi hidup yang dia jaga ketika dia bisa merapikan dirinya dengan kondisi sendiri dan tetap beribadah kepada Allah, itu sebagai tatalan awal. Tapi ketika dia tidak bisa menata dirinya lagi dengan sebuah kebaikan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, apalagi hal-hal yang bisa merusak dirinya, harusnya menikah. Kenapa? Pernikahan itu bisa saja dia menyelamatkan dirinya dan bisa membawa dirinya pada sakinah. Jadi di sini mungkin perlu ditata hal trauma itu dengan pengobatan dan bagaimana mengembalikan kepada normal dan melihat apa yang terjadi itu dengan khusnuzon kepada Allah SWT, diberbaik sangka kepada Allah SWT.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih kami tunggu mendengar partisipasi Anda di 0761-24-595 atau melalui pesan WhatsApp kami. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan
5: dengan Uda Cefani.
1: Dengan siapa, Pak?
5: Uda Cefani.
1: Dengan Uda Zepta.
5: Oh, dengan Bang Zepta.
1: Oh, Bang Zepta di Cipta Karya ya?
5: Uda Cipta Karya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Cipta Karya.
2: Waalaikumsalam.
5: Di studio di Kota Solok, Sumatera Barat, Bang dan Ustaz. Apa temanya tadi Bang dan Ustaz?
1: Hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah, Bapak.
5: Gimana gitu ya, hakikat hijrah dalam membina rumah tangga menjadi yang lebih baik, menjadi sesuai keinginan dan harapan untuk setiap orang yang mau memulai berumah tangga itu. Sakinah, mawadah, warohmah, bahagia, tentram, damai itu bisa menjadi tabungan dia untuk akhirat nanti, bahagia di dunia, bahagia dia selamat di dunia, selamat dia kira terjauh dari neraka dan mendapatkan yang diharapkan itu, selamat dan bahagia sampai masuk surga dan mendapatkan surga gitu. Itu pertanyaan saya, sudah jelas? Sudah apa tadi?
1: Iya.
5: Bang apa tadi?
1: Maizul.
5: Udah jelas Bang Maizul.
1: Sudah jelas Pak. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Zakaria. Terima kasih banyaknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh Ustaz langsung dijawab pertanyaan Ustaz?
2: Bisa diulangi. Kurang apa tadi?
1: Kurang lebih mungkin bagaimana cara hijrah dalam rumah tangga sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebih seperti itu singkatnya Ustaz.
2: Baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita bawa akikat hijrah yang kembali kepada memperbaiki diri, kemudian mengkondisikan diri kita dengan kebaikan, sampai yang ketiga memantaskan diri kita untuk mendapatkan diri dari Allah, tentu ini yang kita masukkan ke dalam rumah tangga. Sebab sakinah, mawadah, warahmah itu dia tidak datang dengan sendirinya. Dia tidak turun dari atas ke bawah. Tapi dia harus ada ikhtiar. Ikhtiar inilah yang disebut dengan mengkondisikan diri kita dengan kebaikan. Menjadikan pendamping kita itu adalah surganya kita. Mendudukkan rumah kita sebagai surga kita di dunia, kemudian menjadikan keluarga itu adalah taman-taman surga kita di dunia, tentu untuk mendapatkannya tidak datang begitu. Kita ikhtiarkan dengan apa? Dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan introspeksi, muhasabah, apa yang pernah terjadi sebelumnya, dari keburukan kita tinggalkan, yang kita buka catatan baru, lembaran baru ke depan, apa yang pernah kita lakukan kebaikan, kita tingkatkan ke depannya, apa yang pernah kita lakukan dengan baik itu ibadah sosial ibadah individu, kita tingkatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Ini akan sampai kepada tatanan yang kita ingin, sakinah mawaddah rahmah. Tapi kalau dia hanya sebuah slogan saja tapi tidak ada usaha, tidak ikhtiar, maka dia akan stagnan, berjalan di tempat saja, tidak akan sampai kepada surganya Allah. Kenapa? Ibadah yang terpanjang ini, yaitu pernikahan ini, dia ibadah yang tidak hitungan menit, tidak hitungan hari, tapi dia hitungan umur. Maka kalau ada orang menikah umur 25 tahun, kemudian meninggal dunia umur 60 tahun, selama itu ibadahnya. Tentu perjalanan hidup ini naik turun, kiri kanan, belakang, depan, belakang, dan bisa saja kita berjalan, berloncat, berlari, dan sebagainya, mengeluarkan tenaga kita dalam suasana tenang atau tidak. Ini yang kita ambil daripada hijrah tersebut, bahwa hijrah itu adalah menata diri, mengembalikan diri kepada lebih baik, meninggalkan keburukan kepada kebaikan, dan rumah tangga kita tata dengan baik lagi, dan kita buka lembaran baru di satu Muharram tersebut. Lembaran baru inilah kita tutup yang kemarin, lembaran terakhir, dengan kebaikan. Nah, inilah sebenarnya salah satu bagaimana kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Untuk apa? Agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Berhubung karena waktu juga membatasi kita Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi hari ini Ustaz?
2: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat hijrah dalam membina rumah tangga sakinah adalah kita mengambil hakikat daripada kalimat hijrah tersebut. Artinya apa? Kita bukan berpindah dari suatu tempat kepada tempat, tapi kita memindahkan kondisi dari yang kurang baik kepada kebaikan, yang tidak baik kepada baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Ketika kita kondisikan ini dan kita bawa kepada diri kita, kita bawa kepada pasangan kita, kepada rumah kita dan anak-anak kita, kita buka lembaran baru di satu Muharram 1448 Hijrah ini dengan menata rumah tangga dengan kebaikan dan memohon kepada Allah agar Allah turunkan rahmatnya, maka terbentuklah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita semua, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz nantinya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 dan RRI Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maiz ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kehilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Semak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Pengurus Provinsi Federasi Kursa Riau atau Pengprov Verkusi Riau masa bakti 2026-2030 melaksanakan rapat pengurus pada Selasa 16 Juni 2026, rapat yang digelar di meeting room Stadion Kopi Jalan Mangga Pekanbaru ini dihadiri seluruh jajaran pengurus harian. Pengprov Verkusi Riau yang telah menerima surat keputusan PB Verkusi dengan yang ditandai tanda tangan langsung oleh Ketua Umum PB Verkusi Mayjen TNI Purna Alif Hudin juga telah disampaikan kepada KONI Provinsi Riau. Selain itu, Arif Wahyudi selaku pelatih Kusar Riau pada PON Aceh Sumut lalu berhasil meraih satu medali perunggu untuk Riau, menyampaikan kurs di olahraga yang termasuk baru di Riau, yakni sejak 2023 dan di Indonesia mulai dikenal pada 2016. Olahraga yang berasal dari Uzbekistan ini hampir sama dengan judo, namun pada kurs tidak ada kuncian. Sekian kabar berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yang cituan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani di Tepak Pagi ini bersama saya Fardhu Umar, edisi 17 Juni 2026. Dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat, cituan dan puan, dan tetap semangat di hari ini. Dan apa yang kita lakukan di hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa, planning sangat penting, cituan dan puan, dalam mengawali aktivitas hati ini. Tetap semangat, Cik Tuan dan Puan. Dan kita akan hadirkan dalam segmen Beranda Budaya.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
2: Oh, tak payah, Ron, tuh. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
1: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya?
2: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
1: Aduh, alhamdulillah. Mana teman-teman?
2: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
1: Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan, boleh menemani di Beranda Budaya. Kali ini kita hadirkan dari Kampar. Ini merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang kaya akan warisan budaya. Masyarakat Kampar dikenal masih menjaga berbagai tradisi yang diwariskan turun-temurun oleh para leluhur. Tradisi tersebut bukan sekedar kegiatan seremonia, melainkan juga mengandung nilai kebersamaan, penghormatan kepada adat, serta penguatan hubungan sosial di tengah masyarakat. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Balimau Kasai. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang datangnya hari bulan suci Ramadan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hai Nurlela.
1: Encik Tuan dan Puan, selain itu yang menarik lagi, salah satu tradisi selain Bali Mau Kasai itu terdapat tradisi Ma'awo yang berkembang di kawasan Danau Bakuok, Kampar. Nah, tradisi ini merupakan kegiatan menangkap ikan secara bersama-sama pada waktu setelah ditemukan oleh Nini Mama atau tokoh adat. Nah, sejumlah pelaksanaan masyarakat dilarang mengambil ikan di kawasan danau selama periode tertentu. Ketika hari Ma'awo itu tiba, warga berbondong-bondong menangkap ikan menggunakan alat tradisional. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan juga semangat gotong royong.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlila Hadalia memastikan penerapan bahan bakar biodiesel 50% akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2026 sesuai jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan serangkaian pengujian dan evaluasi akhir untuk memastikan kesiapan implementasi program tersebut secara nasional. Selain itu, meski proses pengujian masih berlangsung, hasil sementara menunjukkan performa B50 cukup menjanjikan. Berdasarkan pengujian sementara, kadar air pada B50 bahkan dinilai lebih baik dibandingkan B40 yang saat ini digunakan. Sebelumnya, Kementerian SDM juga mencatat hasil positif dari uji penggunaan B50 pada sektor alat berat pertambangan. Sekian kabar berita.